tadaw ti maganuzod ako si Vatan, humusi, pason, manta ditambaho da sa Bavi FM, Megadi Lucy Doyo, Helen Yong, Abdul Malik, Bridget Samuel, Emilia Gom, Adelia, Ingam Satu, Julita Judith, John Yupin, Tampulan, Julita Margaret, George Gimbun, Maria Juhan, Yubog, Sabin Kangut, Joseph Potilo, Sebasti Francis, Iagang, Kayo Madang, Omagumu, Posubay, Miampay Pason, Tabi Pibasan, Kumadia Zulo, Song of Bian, Kadi, Narumbay, Pita, Riting. Om I Izo, I Emi Jakat, Magano Kasibatan, Mamason, Kumbanga, Vitambahot, Detid, Kampung Kayo Madang, Itpason ko, Tadaw, Tabi, Tadaw Minggu, Om, Tabi pembahasan kemari itu tensanan kadi Emi Jakat mantad Kayu Madang. Nah naik kot minasih ngapi pason niti om dari tapi naik kot ngapi timpu penga mudik kudi nadi auza di kanu on siaw na auza di kanu do manai moda pemahaman dadi kanu kinong otokau hozo di pungkapon dia zu kemari nungkapan ngapi da zu om pemohi otokau da tensanan kanu kanu kanu makinangau VFM be good.

Aiso lati dok ko himbay tomo jalur gemilang nung aiso sendupan guminabo pagun itinabo dotoko. Sendupan guminabo pagun apatut potenomon om tamangan moedo auohit mahik dok polinta. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: 明日は会うと思います。
1: Kementerian Sains Teknologi Om Inovasi Sabah menuju dong do hongkot sat
2: antur konsol kumaikan pogun yung panahon gisom do tanaw baino
3: kinongo ahal ngabi babaino tanaw diti
4: om tanudo o kapoyhan kababagu insuang om habus pogun
3: tanudagay doin abal kinoizonon kotaw huzan kadazan tikid tanaw
5: i-point tunud if RTM nopo.
6: Apal Tony Bo Tarao Bainong.

hobi atus lizong ringgit pinobi do kapulintahan pogun montok sikulasip kapulintahan pogun Sabah BKNS tau niti montok manakadai membalanja susmikul ikiva mantad om nogi kasakadazan kapapagu papampai do pongai bu atus paung perendupo susmikul gisambay na niti hobi parang tahong ngay bu susumikul na kotay mo BKNS om tutulus pinapokito do minggisom o kapalintaan pogun do manakaday tanak Sabah kanu pala jalan kifaza namo din na unsubon di Datu Haji G sila ponogi kan Chancellor UCSF moy pahabon do UCSF o kosivatan penginabasan kuma susumikul sa pamagunan kopeng kapas o hang dino do tangasan global piapuvan tayhan om kauntungan ekonomi kuma community kinaisonon pahing kapason pavago ababasan panantudukan mengingindapu itsibo kementerian ketundaan pamaunan kapongin dapuanan o empat sakazan montok kapain buhay hobi ginumu mengingindapu kinaisonon ikanu papabohi da asil diho gisom it nasatan global pinapoy ho i montili dina datu Iwon Benedict apatut bi on mahik o ababasan no kamoy moy do hobi kosudong tumanod kosimbanon timpu paino kalalahan no kapabahisan asol om katainaan mamaguno kapabalan social subay ko pamagunaan technology om inovasi patiang buso na babazan dumo tuduvan montili kamontilian kapulintaan kinaisonon om pamuhuinan KKTP ko dupong abrohimo council uvang id at patatong ko pogun untuk pinapanaw di Wuhan kaapat na katahib na tambuhoy no do parahimo tinimungan manguasa kinaisonon PBT patihang buson na papabu kalalahan no balajalan ang pinsingihaan technical om nagi vocational TVET mo ay do pinsingihaan pinataunda tamoy mo kasudong miyampay kapokyanuan timpu bahay no nagamu padamiso titik apat himotan tapung toy serbuk ketum kigatang hobi solizong ringgit dahil kalaja id iso kadai id tuaran di tadaw kaapat ng katahib tinanda pulis songuhun kusay kinaisonon tu kikatumbazaan na kagompit dahil kapagatan manodo om papabohi vay ketum idranaw di tadaw himo

0: Kalungan Tongomuhok i John Pisan. Ansanon Katanangan. Mumuan. Kabuon Malaysia. Kopiondot tandakan talaw kapansan. Sumabian tako pasindak sunduvan guminabo pogun. Montok ihumagan. Dot iso pazong pogun mamalinta sondi. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ketopian Tarau Kebansan, mantan RTM, teman setia Anda.
1: Hey, hey, hey. Kopi mo siya nung usubab. Timpo na ito ko, Tarau di team yang pay kidung di omis ong boss di usual. Mantan nagay na ito simban boss kadazan, sabah BFM. Ikot din na si, usual tumay mo. Kanaw, kanaw, kanaw mo kinungaw.
2: Timpu do kosemban do bos kerasan pong muniku di ini tapi naik ngapi ketahuan kemana dia di mino kinongo mino kodung mino mihi do sabab FM hobi nak kebiso kosemban bos kerasan do pengovang do kina posikan dia zo tada bayna tada minggu kesizam buhan do kabahu tadi kahan senan do kata tamis kau nada do kau ampus tada udi di tapi naik ngapi kebiso mo bagut kau do timpu do mikot dari kosemban niti sampai dego izau event jivino yang ketahuan da temai mana po da penso kadung makin ngau da kesemban niti dari mentak diha petimponon ku iziazum yang pahosau di Elvenico Elden Alfonsus Guminavo diau somuhun dan aku dan nama tepi naiku ngavi om tu mihambus mempai di DJ Katrina pasiti mempai kesemban bos dosina nidel yang ban nihau nihau.

点老歌，能读懂我们的心境，简单几句便能唱出千言万语。 SUBVFM 有声茶馆。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

0: Assalamualaikum ke pasal Malaysia Madani yang nabar kita bertemu lagi tak sabar BFM siaran sama alap dan ada bagi kemal tu bersama ke DJ Z. Dan akan bagi nasi kita posok ke dia siaran sama alap dan ada kumpul selekat jam telung apa tu jam 6 gang kemua boleh si mempusan siaran sama siaran ni si kamu yang kali siaran Inggeris bersama ke DJ Farali Azman sambung ke kita ngabu jam 6 gang kemua dia segmen bok-bok tak torong-torong minggu tu siapa ke 2026 semua ke 25 safar 1440 ijrah lau ahad dinakan kita break dok lagu alut-alut sama dau buat dia sekung si abar sekejap lagi kita seran sama
1: alap ba pungkat nakam runsai no kite dan nakam nem perasa ai runsai no kite pungkat nakam.

0: Kakak bersama kakak medium segmen bawa-bawa pebaran kau pandayagan dan akan jadi dangan-dangan abar ingin kongsi tim itu untuk kembangan pengkalai semimon minggu kerjaan persekutuan boy manan 4.06 bilion ringgit tersabak untuk muat pelaksanaan projek bekalan air luar bandar BALB tak seluruh lat. Bara Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi link ni peruntukan depan untuk pengpastian bekalan baik bersih tak kawasan desa Kepan Meluar Bandar Kulek senelasai secara menyeluruh engkau panjang bermarak bagi semasa pengerasmian Festival Kebudayaan Rungus Tama Tunggung Kudot Kudat penbuli. Okay, esok cerita ni lah. Engkau pan tempuan nut bunanan tak kawasan luar bandar, terposok nut tak kawasan Kudat, Kota Meruduk, kau pan pitas, anu pan ngeruo antara daerah termiskin tak Malaysia. Selain ni pan dinakan sadangan lekata Datuk Seri Dr. Zahid untuk mempeniktar Matunggung, lekata daerah kecil, ngogo tak daerah penuh, senampang alap oleh Puk Parlimen Kota Meruduk, Datuk Witrom Bandar. Barang lagi pan status daerah betiru status daerah penuh teruk yakin boleh manan limpahan penanggunan anu lagi oyo tamat tunggung engkau pan beliau anu pan presiden pertubuhan memogun rungus Malaysia pan nut ngalu-aluan pengumuman untuk mempenik taraf engkau pan melupus Dewan Persatuan Kebudayaan memogun rungus Matunggung engkau pan Datuk Witrom pan berharap kemudiannya kulit penagai salap engkau pan sepenuh ni oleh pertubuhan engkau pan seluruh lapisan masyarakat tak Kota Marudu. Jadi NC cerita dembila pitas kok, dembila Kota Marudu kok, dembila yang lagi si dembila Kudat kok. Jadi mudah-mudahan kok yang baru jomo tabangan tukang akan masanang lagi lah jomo-jomo dembila mehas ni kok. Jadi terus jom bersama kok kiti-kiti betiru di bulan Ogos no siam Ogos 2026 pastinya baru jomo penuh kok minggu-minggu kita akan kali lagu-lagu patriotik kok. Jadi dong lipat-lipat ngirab jalur gemilang tak rumah bi tak kereta kah kok. Terus jom bersama kami tersara-sara.
1: Tratipikal, bendera Sabah boleh tenukar mentelu untuk bekal yang ampun lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih, kok pandarag. Bendera Sabah anu bok-bok berturak rika cipta oleh Idris Icin dengan pelukis pelan penakai lekat Lumpur Dembangi bulan Ogos 1963 ngabut 1962. Bendera Sabah anu kedua berpenakai lekat Dembangi bulan Januari 1962 ngabut 1962. Kopan bendera Sabah anu paling bau ngeruo inspirasi bendera Sabah anu bok-bok kopan penakai nimpon tak 16 September 1962.

Ngirap jalur gemilang tak rumah, pejabat kok primis perniagaan engkok penuh reso hormat. Pasti ti, jalur gemilang nyak labu tak tanah tebetak pineduai. Ngelak lekat ngelap tangan anukama tak jalur gemilang. Ngelak penggunuan jalur gemilang jadi lapis mija, penombol barangan entawa dekorasi ngias-ngias bioso kecuali diam konteks rasmi dokon ko nombol kereta untuk majlis peringkat negara. Nilagan nagu jalur gemilang tak lantai entawa tungan anunia sepatut ni. Begituan reso hormati niak betutur entawa berserita tebetak jalur gemilang sedong pinenik ko lagu negaraku pinasang. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Pasantu lekat RTM, teman setia anda.

0: kasih kerana Mon lantar kenderaan kecemasan. Tindakan mungkin I berjaya menyelamat nyawa jomo lain.
1: Rati Bika, Luman Tanah, engkau pikat lingau atau lebih terkilo sebagai brisk walk. Ngeruas naman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti tu anu paling kena risiko kecederaan, paling ngam, kok pan sanang menuat. Amun kam betah bana anu nyak boy muat senaman, niumuran atau bengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terso amun aktiviti tu benuat. Diom dedangai bangi di minggu.

Tertengah Selang China Selatan, Undembuak Pulau Malaysia Ampun, Yono Pulau Layang-Layang. Tungani kira-kira 200 km lekat Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang ngeruo di bahagian lekatak Kepulauan Spratly anu kenawal oleh Angkatan Tentera Malaysia untuk ngejogo keselamatan kopan kedaulatan negara. Tahun 1920, Pulau Layang-Layang cuma terumbu karang anu petenab amun buek gabak kopan peluak amun buek rang. Malaysia buai jobge nangun tambak umus kopan kejadian Pulau Layang-Layang Pulau Sebana. Lekat 1923, tentera Malaysia buai tenagu tak Pulau Layang-Layang sebagai atak ketekuan Malaysia. Betiru Pulau Layang-Layang bengen landasan kapal terbang, radar kopan pengkalan tentera untuk melindung kawasan strategik tu. Pulau anu asal ni cuma dembuak terumbu tupan tenuntut oleh Vietnam, China, Brunei, kopan Filipina. Kerana penusuan bengen hasil semula jadi dukun kok gas asli, fosforus, nislan kopan hasil marin. Kedaulatan kawasan Malaysia ngek kok sekadar tak petah, tapi ian anu sanggup tanggung di kopan petahan ini.

Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud bege beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kopan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Rebana. Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, panap, panap.
3: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, itu kam mekale siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran.

Sekarang kali Sabah BFM Seren sama Alap Banah Dinakan Kemuap tu bersama aku DJ Z. Jadi kita ingin sekongsi lah sambil-sambil dia masang lagu-lagu yang selalu anak pernah aku dah bangun Dinakan semua. Nak kita ingin itu Dinakan berpeluang setakat jam 3 sini. Kita ingin kawasan yang tu keadaan cuaca tak sabar. Kita ingin tak berarti tu mendak ti semua tarang jauh sebelah yang seburan ni setakat berpeluang si letak jam teluk kemuap sini siam Ogos 2026 dekat Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli Kopan Kelestarian Alam ni jangka ngabut jam 5 kemuap tu keadaan akan barat jomo nyauran lah kok nyauran. Tapi kita ingin tak si itu tu kok yang tu keadaan jerbu tak sabar kok undam kawasan tak kawasan Sabah ngecatat IPU sederhana. Tapi am kita ngendak gitu kok am kau ngendak apa sih kok keadaan macam dokumen berjerbu-berjerbu begitu kok am kita ngendak sih sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia APIM Jabatan Alam Sekitar JAS Bayi Marak ini kawasan politeknik KK ngecatat indeks pencemaran udara paling rendah atas Sabah yono tak 45 engkapan menik secara berperingkat dekat pitu sini tak jam 5 sensaung sini tenutan ko daerah Kota Kinabalu ngecatat tak pitu 46 ko kimani sekini ngau pitu berikau yang lain-lain ni nyaklah terlampau lah tapi masih barat jam yan sederhana lah masih okey je ban. Tapi NTA macam ni siok nendak tak bagi dinahkan ke jadi jogo-jogo lah minggu-minggu jatungan bi betiru ko amun nyawan pada menurut meluar ala para jomong rumah ko ko kebangun keluarga mod aktiviti yang berfaedah lah ko betiru lau ahad maung lau senin no barat jamu semimun nampun school ko semimun pandi kebanyakan aktiviti start no barat jamu nampun benuat. Jadi inan tu dikit lah ingin kongsi ti tak bangun pengkalih semimu nemangi kemab tu pasal kata JPN Jabatan Pendaftaran Negara minggu gai bemarak mi tu ling ni JPN negas ling ni nyak boy ngelantik ngo pihak untuk ngurus ian-ian urusan skait kok perkhidmatan kok pan dokumentasi jabatan Marak Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasara marak ling ni jomo ramai senok berurusan secara tarus ngok JPN ngok pan nyak sanang pusoyo ngok pihak anu ngedakwa sebagai wakil jabatan Datuk Seri Dr. Samsul bertinuman pengabar bojong rasmian program menyemai kasih rakyat mekar komuniti tak nabawan. Jadi inandu waraja mo yo ampun teri no marak ko. Jadi yen berkaitan engko jomo ketelu ta Jabatan Pendaftaran Negara tu ko berarti gaynya bobe ngelantik engko ya nah pihak lah untuk ngurusin yen urusan. Jadi amun terus oge je agak aku scam teh ya akan ngakal ka ien ka ko. Jadi dong muda ku soyo alap ngogo terus tak konten ni tilau me. Oke, okay, kita break lagu starus nih. Lekat Ahmad Arbi Sidik entorong ponsot. Ko pan Siti Arlini Morland kau nya jujur maku tak siaran sama alap.

terima kasih dengarkan Kak Lai. Okay, ya, bersama ke DJ Z dan bagi kamu tu sama-sama kita masang lagu sambil aku sekongsi kok kamu abar-abar lah di minggu tu dinakan lah. Okay, aku kamu sadar kok sini aku bersekongsi kok kamu keadaan tak sabar kok berjerebu. Itu kita boleh yang tu boleh koleksi info semasa si betul koleksi inang tu boleh kongsi kan itu tu minggu sebenarnya ni terjadi ni ketenuan tahun kok pan lahan tak Kalimantan Barat semakin kok bimbang boy jo ko oyuan kawasan Anutra Jejas Nelupuran sikot 20,640.4 hektar setakat 25 Julai 2026 jadi kita ngedak rupa-rupa ni dembilak Kalimantan Barat petiru tengah ketenuan tahun kok sebab lagi pun meh oh ya mana kuasa ni lepas dia tak nak gambut lagi kok terutama lagi dia keadaan cuaca betiru anu pengelau keroy kok jadi dia keadaan betiru tu para jomo bangan temuan keroy-keroy sanang mana jadi bahan tunuk kok sanang mana api buli ngeleret lingau kok engkau pan aktiviti pembak ya nama para jomo nunuk secara terbuka antara pembukaan tanah pun boleh jadi salah satu penyebab lah api yang lerit ngugota kawasan anu lagi iko. Jadi para jomo masalah jadi lagi rumit bojo ketunuannya makebiak tanah gambut. Sapi pusong diam dia susah banget lah ini. Yang tu matai. Jadi kita ngendak yo memang susah banget pada patai pada sebab api dia tak nak gambut dia terus jom barat jom ngeleret dia pembukaan ni jadi risiko ni kita tak Malaysia yang sekaitan ni DJ barat gai jadi bila Kalimantan Indonesia barat ni yang kaitan ni gogong kita kaitan ni gogong kita risiko ni tak Malaysia betiru sebenarnya ni barat jom yang pun asap buli benuh lek beriu ngelimpasan kita yang pun sempadan jadi ya boleh jejas kita yang pun kualiti udara tak Sabah khas ni Sarawak kok pan semenanjung sebab jerbu tu buli kebaya kita yang pun kesihatan kok kita yang pun iritasi tak kita yang pun motor tak kita yang pun urung kok pengkati lepas saya para jomo kita pun buli kenol sesak nafas kok risiko sebenarnya lagi oyo tabangan peranak dikit lah tabangan peranak dikit wagamas macam dendo-dendo yang betonge kok kopan yang pengen pesakit kronik buli kok sebab serangan asma COPD kopan penyakit jantung jadi ian sebenarnya yang boleh buat dia keadaan begitu tu selalu ni yang boleh buat sebenarnya ni dikau kita mungkin boleh ngurangan kita ampun aktiviti meluar lah amun sekiro ni kualiti berjemur udara yang makin merosot engkau pan kita boleh makan kita face mask atau kondau kok selalu kita makan bioso no kok jenis NC45 yang amun perlu kita perlu buat pan kok engkau pan nutup sengkaban lah ataupun pendawan dia kok amun berjemur kang posok kang ini umbu ya asap ya umbu posok diam gong kok pan kita mesti selalu ngedak lah mantau kita pun bosuan IPU tak kawasan-kawasan ti kita mungkin nyak boleh kita ti api kok tapi kita sebenarnya ni sedong bernafas para jomo kok tarik ti nafas sebagai rupa ni umbu posok diam kita yang pun badan kok enam kita ngedak pan komen-komen jomo itu si ta public health Malaysia jadi kau mana kongsi barak gai Serian Sarawak jerbu teruk barak ni dan bagi marak link ni barak tuduh terlumpangi tu link ni kadang kelabu jom luar barak gai gaya yang tak sempatan lagi lah terseksa barak ni ikulah ikut mana kosan bagi kau ikulah kita ngedai barak jomo komen-komen jomo lah peluak bagi kau jadi untuk pengkali semimun yang mengkali kita dah panggil kemab tu sentiasa lah ngejaga kesihatan ti minggu-minggu jatuhkan bi okay. Terima kasih terus ya bersama kau kita tak jam 5 kemab kita akan kali abar-abar dia melahat engkau pun pempusan di segmen menek menek lagu dan ngigupalan setia antarung waktu tak siran sama ada banyak.

0: Hari Rabu. Dikau fenomena atmosfera punjani lekat abu tak udara akibat abu ko umbu. Jerebu boleh ngejejasan kesihatan. Untuk ngurangan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: ngurangan aktiviti fizikal tak luar bangunan, sentiasa makai penombol dopok mong sebetak meluar bangunan. Sentiasa nombol pedawan rumah atau bangunan. Ngelak merun, penunuan terbuka, nginum buek sesukup ni.
0: Hashtag bersomo-somo ngelak fenomena jerebu.
1: Bersomo-somo ngejogo kesihatan.
2: Penenuan terbuka ngeruo sebab udara kama kok terjadi ni jerebu. Anu boleh mengkerat kesihatan jomo. Diam timpuh monsun barat daya, tak mengabut September. Kekoan lat akan ngodep cuaca keroy, kok pan selalu terjadi ni. Pemenikan kejadian penenuan terbuka, tak kawasan anu sanang tunu, dukun kok kawasan tanak gambut, kok pan tapak pelepusan sampah. Lepuran bikes penenuan terbuka atau ketenuan, tatalian siam-siam-siam, atau tatalian dikau, wau atus, wau-wau, dua pitu, dua pitu. Beranti muat penenuan terbuka.

0: Oi Kulut, pinggul kau diam panas tu. Ha? Ingin teruak serok haba tak sadar kau tu ah.
1: Begitu tu Tuming. Aku tu akan nunuk bangar rumput untuk bersih dikit kawasan tu. Siok bana penunuk betak pengelau tu.
0: Alap barak nu, aku tu ah malek ku tu niat lagi boyalak. Boy nebangan awang medan api tak kabut ni.
1: Okey Tuming. Jegon tiju api dah sampai ngeleret.
0: Kulut. Begitu. Beran kau kawah. Tadi nu, dan dak muat penunuan terbuka tu, compound. Maksimum 2,000 kau pen ben danda, 500,000 ringgit. Kau pen ben penjara. Ha, sanggup kau miadan ni, Momon? 500,000 lagi eh.
1: Ah, kau tu, Ming.
0: Hei, alap kau pitu. Daripada nu mekama bangun udara itu, alap kau nena aku mangan kundur tu. Diam sajuk-sajuk tu. Hei, bawa peluk dekat Facebook lagi. Tenang, bana.
1: Ai, boleh tu ya, Munferi. Sian siap jamau.

Terati pikal, bendera Sabah boleh tenukar mentelu untuk mekal yang ampun lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih, kok pandarag. Bendera Sabah anu bok-bok berturut reka cipta oleh Idris Icin dengan pelukis pelan penakai lekat Telumpu Dembangi bulan Ogos 1963 ngabut 1962. Bendera Sabah anu kedua berpenakai lekat Dembangi bulan Januari 1962 ngabut 1962. Kopan bendera Sabah anu paling bau ngeruak inspirasi bendera Sabah anu bok-bok kopan penakai nimpon tak 16 September 1962.

0: tajuk-tajuk kabar kemuap tu tekun melagak akses pemian kok digital. Inisiatif satu rumah satu jalur gemilang kok pan bendera Sabah kesan Oyo tak semangat patriotik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama aku Izole dan Mahabar Sabah VFM siaran sama. Inisiatif dikau rumah, dikau jalur gemilang kopan bendera Sabah nandak kulit muan kesan anu Oyo diom nemark lagi semangat patriotik diom pubangan Jomo. Setiausaha politik tak menteri perdagangan dalam negeri kok kosara hidup, Datuk Muhammad Ghazali Ajiji mensanpan bagi marak. Usak dokon ko eh nyak perlu pegantung tak program anjuran perintah semoto-moto. Tapi pan perlu jadi inisiatif enggo-enggo Jomo. Barat ni semangat patriotik buli peneteko nang dangan-dangan cara terposok no ngirap bendera Malaysia. Kopan Sabah tatungan temban, kereta kopan tungan masing-masing.
1: Kita tidak mahu anak-anak kita, terutamanya golongan muda, lupa betapa susahnya yang terdahulu untuk memerdekakan negara kita. Jadi kita mahu anak-anak muda keluar, tidak kira buatlah program sekecil-kecil apapun.
0: Datuk Muhammad Ghazali tenemuan lep pengabar tak program Kembara Merdeka Jalur Gemilang Kopan Law Sabah Dun Sulaiman tak tuaran. Tambah ni Puk Mura perlu ngurian peran diom marak lagi sampangan Law Kebangsuan Kopan Law Sabah. Usahawan perusahaan mikro dikit kok sederhana PMKS khusus ni tak luar bandar betul ingin akses lagi sanang tak kemudahan pemian tekun nasional lajuran pendigitalan perkhidmatan. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan Kok Koperasi Datuk Muhammad Alamin Mara, usahawan betul boleh muat permohonan pemian kok diom talian amun bernanding pikap manual sebelum tu.
2: Satu lagi pembaharuan di mana kita telah boleh memohon secara online. So kita nak mereka semua mengadaptasikan pendigitalan ini supaya kita boleh buat permohonan secara online.
0: Ngarip tak pengabar tak kampung Sumbiling Bongawan, Datuk Muhammad Anupan Puk Parlimen Kimani Semarak, PKS tu tak engkau usah negina usahawan luar bandar untuk sesuai diri engkau pendigitalan diom pengurusan perniagaan. Dia masa depan peruntukan pemian tekun nasional untuk menik engkau nut peringkat nang 200 juta ringgit tadi Disember tahun limpas tak 500 juta ringgit kapan selajur ni 2 bilion ringgit buan limpas. Sabah antara lat anu nerimo jumlah pemian PMKS anu langang engkau pebaran positif nang usahawan. Diom perarian sendiri Datuk Muhammad Mara enggo-enggo persatuan yang mak kok guru diom PIBG Tabungawan akan nerima peruntukan RM5,000 untuk keperluan sekul. Barat ni lagi tabangan terbiak Yono Bruo kerjasama berselajuran antara pejabat parlimen sekul, pejabat pendidikan daerah kok pan agensi terbiak.
3: Jadi ini kita tengok usaha mereka dan kemudahan kerajaan bagi. So, jadi saya harap kepada anak-anak muda kita di luar sana supaya berusaha, jangan tunggu. Peluang itu sebenarnya banyak tersedia. Cuma antara kita mau atau tidak.
0: Nutnya lagi puskul nut penaku menteko pebaran selain keperluan mempedik tarap antara nambah kemudahan bangunan sekul pika pengebuli keperluan sebana sekul terpatung sebelum tindakan selajur penelan. Telaknya lagi pengendalian terhadap sekul penting di matungan murid tak luar bandar nut bekerso persekitaran pembelajaran anu lebih alap. Usah terbiapan akan selajuran di matungan isu pendidikan tak peringkat dia mengulik pengendalian sepatut ni. Tung Dewan Undangan Latdun Kelias sebeti uluman orap kusung telanu miskin eto bos jo pemenikan kedarasan banjomoh khusus ni Puk Mura mengulik pengkulian nang aktiviti ekonomi setempat. Adun Kelias Datuk Isnin alias Timarak perarian estutan keusak penanggunan tak dia agenda Sabah Maju Jaya. Barat ni lagi kemampuan mengkulit pengkulian nang perniagaan bul kok gerai mengkituan peluang ekonomi makin terbuka tambangan Jomo boleh jom mengkulit pengkulian ngabut RM500 tembangi.
4: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Banjo mo luar bandar niat peluat nang onso mon digital. Bukti ni 225 buat aduan mekebiak isu diom talian rekod tak keningau start tahun limpas. Sementara tahun tu, 269 buat aduan tenerimo nang 27 Julai limpas. Begino bayi benaran, lek pembantu Menteri Kewangan Datuk Ishak Ayub tak masang harip ngerasmian Carnival Community Campaign Internet Selamat 2026 daerah Keningau. Teks aripan ini bernoso oleh pegawai daerah Keningau Norsi Nusuri. Datuk Ishak Anupan Adun Bingkor Mara, onsoman digital nut mekebiak, pengakalan diom talian, pengodaman akaun kopan buli cyber, kok pebaran niak bana. Engkau keselamatan digital perlu, tak kejo somo semimun bangan jomo diam ngelindungan diri, keluarga, kopan man jomo nang onsoman cyber. Puk Polis Marin PPM meteko dikaut kes anunisyak penyelewengan enselan diesel tak KPDN Cawangan Tawau atas Sabtu. Kesai teruak kesan hasil penendawan kopan risikan PPM Skoton JT Custom imigresen kopan kuarantin CIQ Beta Tawau. Kesem peneteko nang seksyen pengetkuasaan KPDN Tawau untuk tindakan selajur nut peruntukan undang-undang sediorun. Diom dembuat pebaran marat KPDN Tawau muat na amaran yan suban lewang antawa mensala guno enselan diesel iono kesalahan serius. Diom peraren sendiri KPDN Cawangan Sabak pan selajur miko penendawan terhadap tung perniagaan lajuran obstiris 4.0 bersepadu. Lajuran sekongsian ta Facebook dua pasukan pendaras kuasa KPDN melan pemeriksaan tak dangi-dangi tung luar bandar Tawau mekebiak pemborong peruncit kopan stesen Selan. Pemeriksaan muan penendawan lebih tak penutan bekalan barang terkawal tadi Akta Kawalan Bekalan 1960 dikau. Penendan regong kopan penggunaan alat timbang kok sukat anu sah kok raini lulusan. Hasil pemeriksaan mekulik nyak run kesalahan teruk kesan tak semi untung anu penerikso teropot nutan peraturan anu boy tenetapan. Cuma 65 pebaran pemeriksaan premis KPP penluak sebetul operasi tebia. Penendawan kopan pendaras kuasaan berskala akan selajuran dia matungan tahap penutan peniaga selajur kakal. Lebih 5,000 petekon nekuan konsert Irama Nurani 2026 anjuran RTM Sabak tak Dewan Seri Sulaiman Tuaran Songom Debui. Penerbit program Sarifa Mon Nazra Sarip Mara, penganjuran bawa-bawa konsert tebia anu mekulik sampangan anu bagi alap nang dangai-dangai agensi engkau teko ngemon teko seawal 6-30 minit sensaung. Tak masa tenemuan yang pengabar beliau marak roto-roto anu teko minat tak barisan artis anu tura jemput. Antara ni Amri Yukes, Rahmat Mega, Kumpulan Robani, terposok no artis bau kopan tempatan.
1: Matlamatnya alhamdulillah sampai pelbagai generasi yang datang, yang muda, yang berusia, ibu-ibu dan juga semua yang hadir. Dan paling penting sebenarnya ramai datang yang dalam kalangan orang-orang yang meminati lagu-lagu lama lah.
0: Pengisian ko unsur kerohanian hebat nut mekulik pebaran anu alam nang peteko anu nipat pengalaman mekituan persembahan ko langsung bagi sendiri berdanding lajuran media sosial. Peteko anu bertemuan Yono Nasma Dabulan Madlan Suara Kopan Yunus Idris.
2: Merasa sangat terharu sebab mendengar cara live kan, yang kan sebelum ni cuma kadang-kadang mendengar di media sosial, TV.
3: Syukur alhamdulillah konsert ini amat menarik dan perasaan daripada awal hinggalah akhirnya saya amat terujah dan terharu, dan harapan saya konsert ini bolehlah diketengahkan ke satu daerah yang lain lagi.
4: Harapan saya supaya setiap tahun dalam kalender tuaran ada program Sumpama ini supaya kita dapat mendengar, menambah ilmu pengetahuan tentang agama.
0: Program lebih ngedaikan lagi engkau ketekuan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor kopan tetamu sendiri. Pasukan Bul MSS di Tenom kulit juara kejuanan Bul Sepak MSS Sabak tadiak 10 tahun 2026. Puepan ngelan MSS di Keningau untuk kepusukan 4-0 tak kekurian penghabisan. Sementara MSS di Ranau Pan tak tungan ketelu. Naib Presiden Persatuan Bola Sepak Keningau Mudi Patrick Mara, kejuanan dapat ngeruo pika dia memiah bakat kopan mekituan bakat pekuri murah khusus ni tak tung pedalaman. Beliau Mara bagi tak masa tenemuan lep pengabar bojong rasmian kejuanan tebiak tak kompleks sukan Keningau. Nutnya lagi, mensanpan Keningau kalah tak kekurian penghabisan. Kejayaan kedua-dua puk leman pembundak tak pentas penghabisan ngebuktian daerah pedalaman bengen iko pekuri murah anu bengen potensi sediri buli pendetukuh tak peringkat lebih langa. Sebagai penombol, pendetukuh ku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Tekun melaga akses pemian engkau digital. Inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang, Kopan Bendera Sabah kesan oyo tak semangat patriotik. Begini abar-abar dia melihat kemuap tu, abar-abar tu best nunting lek Kamarudin Abdullah nang seksyen berita ewal semasa. Kopan hasil terjemahan Muhammad Al-Rasdi Drasin, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak Sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kan bekalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul telur kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran sama.
5: Siaran sama Alap Bana, terima kasih dinakan tekono kita tak tolong siaran pempusan siaran sama Alap Bana dan bagi kemap tu menik-menik lagu. Jadi tidak di dok le kata WhatsApp tu pun lah dinakan lah. Kemudian kami ya, insyaAllah aku akan masang lagu lah. Lagu dan buat kasih barang ni tolong tolong lah. Kita kuling Melayu lah ni. Kuling yang nulis meling Melayu kok. Jerampan sih aku lagu Nashim. Sian lagi tiku mana game aku tu. Terima kasih DJ bar ni memasang lagu buat ni kali ni sini buat song papar Bapa Along. Terima kasih Bapa Along. Ha boleh pasang song papar sini kok. Lepas kita masanglah lagu tu ah. Sebab ikut semua aku dekat tahu Nashim dekat WhatsApp tu jadi pasang kalau lah dinakan ah Ana Aman. Dekat Kampung Raga dan Tuaram aku lagu Nashim Dembok kasih untuk pengkali lagu-lagu sama Tartim siaran sama Allah Panah Barani. Okey, pasang ti lagu Edinakan untuk pengkali semiman kita breaklah seharus ni kau lagu seharus ni tu pernah aku le Edinakan ti Nashim pun lagu si kok sini orang ni ramai banyak memang aku ni jadi kali ti lah sama-sama tak sama Allah Panah.

Ngirap jalur gemilang tak rumah, pejabat kok primis perniagaan engkok penuh reso hormat. Pasti ti, jalur gemilang nyak labu tak tanah, tebetak pineduai. Ngelap lekat ngelap tangan anukama tak jalur gemilang. Ngelak penggenuan jalur gemilang jadi lapis mija, penombol barangan, entawa dekorasi, ngias-ngias, bioso, kecuali diam konteks rasmi dokon ko nombol kerita untuk majlis peringkat negara. Nilagan, nagu jalur gemilang tak lantai, entawa tungan anunia sepatut ni. Begituan reso hormati, nyak betutur entawa berserita, tebetak jalur gemilang sedong pinenik kok lagu negaraku pinasang. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Fasanto lekat RTM, teman setia anda.

Siaran sama Alap Bana dinakan tekono kiti temenang minit lo so 10 minit sebelum kiti mepusan siaran sama Alap Bana edisi siam Ogos 2026 semuanya kok 25 Safar 1440 Ijra Lawahat toro minggu bersama kok di Jazzy lekat sini lagi jam telung ngabut no betiru dinakan diam segmen menek-menek lagu dinakan. Jadi sambung deh lagu yang seterusnya tu bepen aku lek bangan pengkaliti dembangi kemu waktu yom aku yang tu lagu leleng marani takdir penantu tapi terhati kusin orang ni sebabnya memara orang ni jadi lagu tu untuk semimon barang pengkali kemu waktu barani menurut kamu semimon dayak selalu mengkali saran sama Alap Bana kau pan lagu seterusnya lagu leketa soro sinar tu Syafi Keco kasih niat serasi dua buah lagu sultan tak seran sama Alap Bana.

Ngirap jalur gemilang tak rumah, pejabat kok primis perniagaan engkau penuh reso hormat. Pasti ti, jalur gemilang niak labu tak tanah, tebetak pineduai. Ngelak lekat ngelap tangan anukama tak jalur gemilang. Ngelak penggunaan jalur gemilang jadi lapis mija, penombol barangan entawa dekorasi ngias-ngias bioso kecuali diam konteks rasmi dokon ko nombol kereta untuk majlis peringkat negara. Nilagan nagu jalur gemilang tak lantai entawa tungan anunia sepatut ni. Begituan reso hormati niak betutur entawa berserita tebetak jalur gemilang sedong pinenik ko lagu negaraku pinasang. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Pasanto lekat RTM, teman setia anda.

Ngirap-ngirap jalur gemilang dinakan diambuan kebangsuan. Terima kasih bagi semua ko DJ Z dembangi kemuap tu. Ko nyak terso para jomo tekon kita tak torong siaran untuk kemuap Ahad Betiru tu. Edisi siam Ogos 2026 semua ko 25 Safar 1440 Ijra Lawahad dinakan. Terima kasih iko-iko tak semua yang kakak lagi setia bersama ko aku yang sedang mekale sambil buat kerja ka diom pelanan ka merumak ka atau yang jantek yang sedang buat bertiru tu ko ingin minum kopi kemuap ka ko. Jadi para jawab yang pada aktiviti bi demang itu semoga semua ni lumayan ko lancar. Engko pan untuk yang buat ninim ponan rutin untuk mau eh dong terlipat bi songom tu rehat sesukup ni supaya mau kita boleh bangun ko semangat lagi bau. Ingat lum tunggai jo pasal sian paling laju tapi sian paling para jawab yang paling ka san pan pelan. Jadi taguk ti mana-mana yang alap-alap bertiru tu lebanti yang kurang alap ko pan kita nimpon minggu bau ko atau yang lagi tenang pikiran yang lagi positif. Aku izin oleh ingin marang kami. Terima kasih sebab pemenik kami domangi kumap tu bersama kau Kitty dekat sini. Jadi terus coba bersama kau kami tak sabar BFM siaran sama ala panah.

Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sam. Dakit masa lagi habal lahat siaran Bajaw Hiling Sam. Dan akan hinawiti makale habal lahat siaran Bajaw Hiling Sam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junudin Nasirin Meriam Habal-Habal Lahat Sabah VFM siaran Hiling Sama. Palkala mustahak Habal Lahat Kuhab ETE Sabah nalima 4.06 bilion ringgit untuk lanjalan projek BALB. Sabah notogan kata jalminan kinakan laus minamakan sang teknologi pagtanuman organik haban nilausan. Perintah Persekutuan Amuan bantuan 4.06 bilion ringgit 7 Sabah untuk pemalanjal projek bekalan air luar bandar atau BALB masa kulibut negeri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi Ang Haka inani paghalian masoal masalah panaguan bohe alisin makawasan pagkampungan makaluasan bandar ni atasan secara keseluruhan. Datuk Seri Ahmad Zahid Ang Haka butehe hinapu ang rasmian Festival Kebudayaan Rungus Min Matunggong Kudat lanjalan projek inan ruisab ni pahinang makawasan luasan bandar Pasodna Makudat, Kota Marudu, Makapitas iaitu antara daerah miskin Makalanduk, Ma Malaysia. Mariam Habbal Anusul, Datuk Seri Dr. Zahid Magisun masoal perkala masongan taraf Matunggong minhal bayi daerah Riki menjadi daerah penuh ditalima pahab he ahli parlimen Kota Marudu, Datuk Westrom Bahanda yuk beliau status daerah penuh ni keyakinan maka pasongan pembangunan labi ahaya tujuh Matunggong. Mariam masa hei beliau ia ruisab presiden pertubuhan Mamogun Rungus Malaysia ruisab magmohot-mohotan taungan pengumuman amasongan taraf maka amasiap Dewan Persatuan Kebudayaan Mamogun Rungus Matunggong. Datuk Westrom magkainagon ia kemudahan inan ninga manapaat taungan he pertubuhan maka kamimon lapisan masyarakat makota Marudu. Jabatan Pendaftaran Negara JPN hinang katubtoban halam minsan bay amine ingga-ingga pihak untuk magurus airupain urusan ma soal perikmatan maka dokumentasi jabatan ina ani. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarang Haka kami memandusia di soho magurusan patuy ni JPN maka ambal rai-raian persaya ma ingga-ingga pihak ia angan da'awa sigam selaku wakil jabatan ina ani. Datuk Seri Dr. Samsul ni bakhe pemberita bai painang rasmian program menyemai kasih rakyat mekar komuniti Manabawan. Usaha maghalian kata jalminan kinakan Mariam Lahat patui pinapapag lausmin pamakan sangan teknologi pananuman secara organik. Menteri Pertanian Perikanan maka Industri Makanan Sabah Datuk Jamawi Jaafar Ang Haka Jabatan Pertanian Butinaani Mariuman Angilangila Dakarangai Ladang Matenom untuk amalanjal teknologi pananuman organik ako maka paghalian labi aheka sumber hasil paghumaan maka jalmin pemaluasan kinakan ia labi sihat maka selamat tuju masyarakat. Datuk Jamawi nibak bay painang rasmian penutupan kursus transformasi teknologi perladangan organik 2.0 Matenom. Alunan muzik moden maka tradisional amag magma Dewan Sri Sulaman tuaran ribuhi ama pagtipun ibuan baanan mandusi amag takahan Mariam Karamayan. Konsep Irama Nurani 2020 makonom terbitan seksyen hiburan maka muzik RTM Sabah amua tema alunan nadi perjuangan magsambata maka sampangan Maulidur Rasul 1440 maka walu hijrah inan. Ingga ikahal hiburan sajana gompain rusab ama manjari muzik selaku labayan patalua untuk ama sampai penuntulan dakwah yang magsabtan maka kamimon lapisan umul masyarakat. gabungan muzik moden maka tradisional magbe maka alunan combo RTM Sabah amin jarian kalasigan mintadana baanan AA Madewan ami angongka maka nga panghayatan sakapa persembahan. Labi istimewa sa dimin RTM Klik kalasigan inan ni Sapali secara langsung laus min platform rasmi RTM Sabah. Labi 5,000 baanan AA magtakahan amunnoan Dewan Sri Sulaiman maka buktian muzik asas tujuh keharmonian masih kolek sampangan maka agigan mabaanan masyarakat.
1: Dan akan hinawiti makale habal lahat siaran bajau hinling sama.

program lawatan maka libat urus keselamatan magbe maka delegasi antarabangsa katawang amuan keyakinan tujuh baanan pamasyal maka amuka paluang pelaburan min luasan tujuh Sabah. Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan maka alam sekitar Sabah Datuk Dr. Andi Mat Samsu Rizal Muhammad Sainal Ngahaka program inaani akan maka palu jatan kasan amahap tujuh sektor pamasyalan maka amuka peluang pelaburan min luasan. Ketakahan badan pamasyal ni Sabah Ruisab maka pandaan kasungan min sanrum mag-atuang maka kahunitan ekonomi global. Datuk Dr. Andi Mat Samsu Rizal ni bak media masandakan ongkon bulan onnom palabai ekzon angan rekod 120 maka siam ngibu 400 siam puk maka ruwa ketakahan pamasyal tujuh rambila pantai timur Sabah. Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJJ Masabah tahun iti amuaka pindahan pengarah Jabatan Penerangan Sabah Jainisah Muhammad Nur Ngahaka program akan dilanjalan maka kahinang amaklaimin rakayu patagan tujuh patagan sadi masa kawa daerah magbidak maka konvoy ngelintas sakelibut lahat sebelum iti. Konsep inaani ni pene ako makakila-kila program inaani nilan jalan secara berkesan sedimin angila-ngila kahunitan kasungan halga pagongkos hinabuna. Inda ginis kahinang kemasyarakatan ruisab nilan jalan sa togol program alanjal ni away he iskul ginis secondary luma ibadat maka agensi parinta. Usaha magpahap kaabutan internet ma kampung Sumbiling. Bongawan subay rairayan ako amuan kahapan tujuh nekot tulung ibu panduduk. Perkala inaani bainani pag-isunan tujuh Suruhanjaya Komunikasi maka Multimedia Malaysia MCMC. Buteh ayuk ahli Parlimen Kimanis Dato Muhammad Alamin hinapun di bag RTM bay painang rasmian program mini karnival keselamatan komuniti Madani Kampung Sumbiling mapap Kampung Sumbiling amapa pagkaselamatan makahe Anandal Community magbeak maka MKN Sabah Mabungawan. Sementerai ahiling ma soal palkala panaguan bohek ma kampung Sumbiling beliau ngahaka peruntukan 40 juta ringgit pengahinangan loji bohek tinambal makawasaan inaani baina kolek kelulusan min Kementerian Kemajuan Desa maka wilayah. Mariu masa inaani beliau rusab ananglitan pembangunan infrastruktur lan pangsualabayan maka kampung inaani yang maka pandaan kasongan maka akigan. Telak beliau lan matagan kawasaan inaani ni aspal mareum dakit masa lagi secara ni inut-inutan. Beliau ahiling peragasan perintah akan patuhi amakale perkara ia ni pagpuhunan. Maka keperluan rakyat ako maka pausai paun sababan ia masih menjadi kahunitan masyarakat. Pemupus Sabal pindah sampai pabalik habal mustahaksi. Sabah nalima 4.06 bilion ringgit untuk lanjalan projek BALB. Sabah notogan kata jalminan kinakan laus min amakan sang teknologi pagtanuman organik. Butena belahat kuapiti bay disadihan min seksyen berita ewal semasa berita maini sunting he Alicia Michael. Terjemahanna bay hinangku kandi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

Minsan painay he amakayang-kayang panji jalur gemilang, halakan asia-sia bangiyay jiwatam misaay sumangat patriotik. Sumangat patriotik isab, subay ni maujud makani jaga, ako kitam mbal kabalikan takom-koman he panjajah. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamintan dan lagi ini panasan akan mengingat-ingat lupa ingka makali siaran healing sama kohab itu tentu nama siampuk makarua titik pitu frekuensi ruisa hinapu ETA tentu na tiak kita live ma TikTok sabah VFM ma live Facebook ruisa adakan menjari ni pakali makai aplikasi RTM klik secara percuma sanakan. Jadi untuk penentuan penasaranakan hamaran bila pantai timur tentuna kawasan sempulna maka kawasan-kawasan dalua waktuna sempulna lisa goonom 20 maka seminit akan pasod waktu solat fardu maghrib saranakan mariam dan minit lah merekalah hamaran bila pantai timur maram bila pantai barat kota Kinabalu maka kawasan-kawasan dalua waktu na malisag onom tulumpo maka ruwa minit minta dan ivantug waktu solat fardu isyak maram bila pantai barat lisag pitu 40 maka 5 minit manakala maram bila pantai timur masampu na lisag pitu tulumpo maka 3 minit sanakan na ni selaku penuntulan danakan muslimin muslimat ya butina ani mainga rupa income sanakan. Jadi harapkan sebenarnya kuhap itu kita mariam segmen ongka-ongka pinian B. Tentuna mariam segmen ongka-ongka pinian B siaran bajau healing sama makuhap itu. Nah kan mencari pak abah yang kamu ongka yang bila pindah kali makuhap itu hal menjadikan pasal mariam live sabah VFM Facebook atau sama TikTok butina ini siarkan yang kamu ongka bahai ongka bila pindah kali makuhap itu sabah VFM siaran healing sama umbal nasa.

Bang ania mendusia ngamuk tabang, subay tabang ta. Jari bang sab kita teluak susah, ni tabang sab kita hek mendusia sedih. Sago, sekabak kahinang mahap hek, pagniatan tani kahapan. Halam minsan angasa tinumbasan. Subay pabiasata magpanabang mamadusia sedih, sabab sekabak kahinang ahap hek, akan pabalik ru kahapanna ni kita.

0: Anak muda, tagaupaya matatas pagtawakupan. Sigam, iyan apawaris kamaamuran. Kansang mag-usaha, amua kamajuan nagara. Magsambata magasampangan allaw kabangsaan, sung pakalumantam sumangat patriotik cinta managara. Ako patuy makapatatas pagsaumbibihan, mareoan dakayo pasindungan neunan negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat allaw kabangsaan, min kami sehe alood makaam. RTM, teman setia Anda. Kita
1: Sabah VFM Siaran Hiling sama wa inalisagun ng 40 minit. Gantaan na karangay minit la. 20 minit hita magsiaran makohapito sarang hiri pagsukulan. Di badan saranakan tapaabay makohapito saranakan. Jari mariam segmen ongka-ongka apin ambil makohapto. Tanto na ni adanakan ta TikTok ke hamba Allah. Salik-salik kita hamba Allah magsukul. Agapay ha Sabah VFM Siaran Hiling sama makohapito. Min live TikTok. Ya kami Facebook. Rui sam RTM klik. Atau rui sam siampu makarua titik pito frekuen. Si jadi tentu na adanakan ko happy tu kita mari segmen ongka-ongka pini anbi ni adanakan ta paavai ma live tu wang amo ongka min artis Shira Kasilasa maka magsunod isab min adanakan ta si Aiman J Official ang amo ongka min artis Pian Arung jadi untuk kam kami bon maglasig kita ko happy tu magpakita ongka sambil-sambil na pa yung kita magsapali habal-habal sa adanakan sa VFM siaran baca o hiling sama mbal nasa

0: Katauan bika, lumangan tape, maka ame ka palakas yana sanaman paling masrah jantung. Hinang luman tape tu kulang rusakit maka jahalaan. Gombru song analua toongan maka sanang pinahinang bangiay akatoggol na baran embal paholega magsanaman pasong umul-umulan na atawa akalando na buhat baran. Kapindahan analua akan tasa bangiay araran pinahinang Maryom Damingo.
1: Pakalehon bi kami?
2: Sa Babi FM, siaran healing sama.
1: Nagdalisag onom, ngabutlisag pito kohap.
3: Ambang asa!

Jadi Ruisa berdekatan dekat sampai kami menito magsambat tak maka Majlis Sukan Sekolah Rendah Islam Sabah MSSRIS tahun 2024 makonong ialan jalma 24 makasiam maka 30 hari bulan 8 2024 makonong iaitu magat tak maka Allah Sabtu maka Ahad nagdak malisag onom ngabut lisag 5 kohab matag Stadium Sukan UMS Renakan. Jadi inaani Renakan, jadi inaani perempuan sampai di pada Renakan ta habal-habal mustahak untuk pinagsapalihan ta itu Renakan. Jadi matong-tong siaran na kita kuhap itu sarankan lisa gondom 5 minit amuran tahun ni pamupus siaran terama kuhap itu insyaAllah tentu akan kita magkapag-abay lagi pabalik mariam segmen sadi. Jadi mat biasa pamupus siaran terama kuhap itu akan bahan kumaka 2 ungkap pagsuno selaku penambol siaran terama kuhap itu min artis AG Lindangan Panansang Maka Adilasa Leleng Ka Aluman Sabah VFM Seram Bajau Hiling Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kan sen ralon dom, reno ringo homyun ahunu pamahunan pasukon ku yardirin. Pahulu aho kasi bonsoy. Tekun na palaira pangaplayan papainaman mayara online. Pokot rondo pahun rondo bandira jalur gemilang am bandira nusaba patulasik pahingan ra pamahunan. Usahawan perusahaan mikro aborok amalintanga PMKS Ulukonora Lusar Bandar Raino labi aluoy ang apalay rapapay naman tekun nasional mayara online. Timbalan Menteri Kasingkatan Usahawan am Koperasi Datu Muhammad Alamin Nambala usahawan Raino abuli ang apalay rapapay naman hino mayara online. Iyon ang balarang ahora Kampung Sumbiling Rab Bungawan. Peruntukan papainaman nutukun nasional pinasingkot mayara peringkat intora 300 nga juta ringgit ratahun nakasaili inoera 500 nga juta ringgit bahu-bahu itili rabulan nakasaili peruntukan papainaman rinuangan inoera 1 bilion ringgit. Pasukan Polis Marin PPM nanak rondo kes ondo inilayan ng parindim radisel ra KPDN Cawangan Tawau ra orog ka onom tili. Kesi nili umas intora pemeriksaan inumanu PPM ra libung nu Jetty Custom Immigration am Quarantine CIQ Lama Tawau. KPDN Tawau na pasila rarahu am parindim ra diesel rondo kesalahan am tindakan kulimanin alapon amarandan ra kuliamos kawalan ika rindimon talanon uli kono ahalung ra kakasipan nu rayat. Pokot rondo pahun apakipol ra bandira jalur gemilang ang bandera Nusaba amirot pahingan nup nasuangan ra pamahuangan. Setiausaha politik ra Menteri Pantatalanan Rendalum Negeri ang Belanja Nuvaya Datuk Muhammad Ghazali Hajiji Nambala pokot apakipol ra bandira ikayak lumansan ra program uman nu perintah rakyat akasip amahuang sendiri apakipol ra bandira. Rahuri Datuk Muhammad Ghazali Rangaho rapat nu program Kembara Merdeka Jalur Gemilang Amorol Sabah Dun Sulaman Ratuaran Pahingan Rapamahunan Alap Uman Mayran Salinut Babal Nagayanyo Pakipol Rabandira Malaysia Am Sabah Rapahun Karita Am Intokon Si Hahama. Nakasail 5,000 ngaulun inatong rekonsert Irama Nurani 2020 Pramonom Inumanu RTM Sabah Dewan Sri Sulaman Tuaran Ra Londom Nuramai. Penerbit nu konsert inili Sarifa Mona Zra Sarip Rahu Nurangaho Ra liwos nu konsert inili Nambala. Program hinili ondok kina kainsa no inuma nakalap ra sungkor intoran nasuangan. Marimbay ondok nanguma ra persembahan rapat nu hinili Amir Ukais Rahmat Mega Kumpulan Rabani Uli Kono amaririmbay nakabahu ama maririmbay intorahitu. Natong yak poyo ra konsert kerohanian hinili Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Hajiji Nor Amandukno Datin Seri Panglima Datuk Julia Salak. Ulun Nulusar Bandar rayus ika atawayan rababal amparung digital. Itu na paintalang sino 200 balung operam limo aduan na sungkait napu linapuran narungan randalom talian rekeningau suku rataon nakasaili. Tahun itu sino 160 siam aduan linapuran suku radung operam tulu ari bulan rabulan katulu nakasaili. Rahu ini lipina suku nu pesungkur menteri nu usin Datu Isyak pat nunangin puas ra Carnival Community Campaign Internet Selamat 2020 pramonom daerah Keningau. Rahu no pina suku nu pagawai daerah Keningau Norsi Nusri. Datu Isyak ondo yak poyo lalansan nu bingkur Nambala pemparungan digital nakaya neo ambuak mayarap talipaun angalap ra data nu account buli cyber ama perayol ra aho ika topot. Yo alansan kampinan digital sinara sungkur nu ulun kinasuango kuna ngampin ra kampinan rilo salupanan am community intora pemparungan cyber. Pasukan bola sepak MSSD Tenom nakalap ra intokasa pahilian bola sepak MSS Sabah raliwi nu operam balung atahun tahun 2020 pramonom liwos no pasukan MSSD Keningau nawali risilo 04 rapahilian pengawian inumar kompleks sukan Keningau. Intok katalu nalap no MSSD Ranau.
Naib Presiden nu pasisimpungan bola sepak keningau, Modi Patrick Nambala, pahilian hino intok atatalai, pahuyuman ra pemain tu bahu ulu kono solo ra asal. Pemain na paintalang ra kaluluan, onse ra woi nu pahilian kulimanin apili asauk, ra wakil nu Sabah, ngoi ra pahilian Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM ra Pulau Pinang, angimun ra dungo perambalu hari bulan ra bulan itu, sukura talu hari bulan ra bulan kasiam matong tu. Popor norulio kupuyo aho rakasi bonsoi. Tekun napalaira pengapelayan papainaman mayara online. Pokot rondo pahun rondo bandira jalur gemilang, am bandira nusaba patulasik pahingan ra pamahunan. Ini na popornu au na pamahunan terasaba BFM kasalulaan rahumurut. Aho ini likun masalah hori Kamarudin Abdullah, Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Alia Apulak Asilaw Am Otomo. Jalur kamilang na painggalanan. Pinalandok ang pinakipol kamanggaan nuhuang. Asap na rakyat nu pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatanupan siluluman nu Malaysia. Rondo pamahunan sinoranan salinut bangsa. Pinakipora libong nu pamahunan. Apakitara huang taka ahingara pamahunan. Paika boyo. Kamino pakipolo taka jalur gamilang.

Yo baga kansen dalam nombor kau ini baga baga kau nangkini kini ngoramon dan dalam kesalahan dahun merasa bab FM. Ralon do mino baga baga kau yang ralon do moro minggu. Aku nora siam hari bulan dah bulan ka balu 2000 dengan pramanom. Lansan orang mion rakawi ati apa nak dengan min kenang kini ngoramon dan dalam kesalahan dahun merasa bab FM malam itu. Rakono ansukanan ya kuangku rakono kau rayus rakono tu malim bayar amo nang kini ngora kasalan dahun murah sama BFM paga paga ka ya ino atu yak penokan intok minko nang kini ngo rayus maya kira live TikTok mai live Facebook mai amika piyo kono maya ra RTM klik am piyo kono abuli piyo maya ra kono nang kini ngora murah kasalan dahun murah teno maya ra saluran esro valu tulu kosong.

Ya, apa nih kodangannya? Kodang apa kata kakak nih nanya live TikTok my sini aku nih Monica. Kansan dalam dom DJ. Kodang apa nih kodangan? Kansan dalam dom sama Helen Nyong. Ha. Kansan dalam dom DJ orang minggu. Kansan dalam dom orang minggu. Kena apa nih kodangnya? Juma. Juma. Kansan dalam dom DJ yang berangkat-angkat sama BFM. Kodang apa nih kodangan? Ramyun. Amrazi kena kau share live TikTok my. Ampe kodang kalu paling kodang apa kata kakak. Asin mimpung cerita kai nanya live Facebook my page. Mahera sama BFM. Rais kena kau share. Kasuang kami kena share. Lebih kena rasa ampio kena rapa apa kata rapa konsuming gawai tak kasumimpung angkini ora kasaluan dahun merasa apa BFM hino maya kira live TikTok mai kami kapi kena maya live Facebook mai page mai rasa apa BFM. Ami muni kura dua rimbai kena pangkini ngahan takara rimbai-rimbai kasaluan dahun merasa apa BFM belum nomino hino rimbai kasakno rimbai intori silibin bugis rimbai ninggalanan datam balang amsun orang dari Juliani Zabri rimbai ninggalanan da okoyak.

Kulawai rujalur gemilang kolondo onong no, ruitakau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo, maraginyo penjajahan kalobor.

Yo apa pagi nere tu dua rimbai guna nari ngomion pagi pagi kaya nari rimbai kasar rimbai ri selibin bugis. Akhirnya rimbai ninggalan nara tambalang amsun nara rimbai ri Juliani Zabri rimbai ninggalan nara okoyak. Akhirnya nari kita kara jam katulu dua ngobrol lima ngamini minit alondom. Arai suara paling kurang anda kono pagi pagi kara kono masih pagi kono kini ramon dalam kesaluan nomor resa pagi FM. Ampa pagi pagi arai sino kono pembilinan mion nara kono beli yang itu rabilin mion. Eno mayaki rawasap mayra nomor kosong rondo siam. Apa siam kosong tulu walu. Ami kapio kono batiki men ako bilim yun mihinom maya ra komen komen ra live TikTok mai live Facebook mai rais kono kau ang kono batik ra bilim yun mihinom maya ra komen ra live Facebook mai live TikTok mai am kapio kono lupanan ko ra kono paka taka sinuin pong ina ra live Facebook mer page mer asaba BFM sini ako no Roslan Miasin akan senda londom ra kono paningkonan ni muna kapang akan senda londom dijadi kono kan senda para lana tugas kono paningkonan kan senda londom paningkonan angkiring ora men dalam kesalahan nomor rasa BFM mayara live Facebook mer page mer asaba BFM ampio Juli Tamag kan senda londom DJ kono ampio kono kan senda londom ra kawin urang-urang asaba BFM onsai ra kono Juli Tamag paningkonan ramion arais kono kau mayara mon angkiring para kesalahan nomor rasa BFM. Ama apa balik kurang min paka-paka itu kurang pembalan kurang lo nomin dorang kurang paka-paka kawi eno peperalanan ra istiadat convocation Institut Latihan Kementerian Kepiahan Malaysia KKM Zon Sabah tahun 2020 pramonom eno man peralano ra operam 5000 bulan ra bulan ke balu 2020 pramonom malimpun terjam ke balu ra susuau semuku ra jam ke limo ra kemayon amuman ra Dewan Chancellor yo University Malaysia Sabah UMS. Ya apa kabar lalu nomino rakono londo minggu lansa nora min kawi rakono poporno minggu itu rakono onsen saya baga baga kam nahin akan kan kita baga baga kam onsen rakono pemahuangan rali bos kono kono ahinakan ahinakan kali napa kono ahinakan aman tinggal sereno tu rakono nalumpai rakono keraja keraja minuman min Bali. Rauh hitili amato pot yak rako konang kiring oramon randalo mekesaluan dahun umur rasa babi FM rako no pemarangan ramyun rapan tinggai samyun rako no akau nalo na umaknya keli rako no keraja-keraja binalan min rauh hitili rako no kukularim baik no paringohon kura pakai-pakai ralo no mino am rais konang kiring otak biar narimbai no rimbai kasa no rimbai intori maria gumbaris rimbai ninggalan anda sanggilan poyo am sunu kona kabur rimbai intori datu Francis Landong rimbai ninggalan anda idah.

Yo bagai nere tu dua rimbai kena nari ngomion pakai pakai kahen nari rimbai kasar itu rimbai entri Maria Gumbaris rimbai ninggalan Andra Sanggilan Poyo. Tunggul kena rimbai ri Datu Francis Landong rimbai ninggalan Andra Ida. Ya apa kan apa jam ka tulu apa ngoperam limo ngaminit napo ralon dem tu aku kono napo akaya ra azanisha krali wong no kota kina balu amin tok kintok ahondo no. Habis pernah kawan kini ngoramon dalam kesaluan dahun nomor rasa apa BFM pakai pakai kaheno mayara live TikTok mai live Facebook mai. Kami kapi aku mayara was mayara saluran no esro valu tulu kosong am sai reno sini aku no RTM klik kita kami kena angkini ngoramon dalam kesaluan daun merasa ba BFM pakai pakai kau. Ya wang kini ngatra pera rimba entori anji afira laiji rimba ninggalan anda insan ru. Ama pungon apa rimba ino kau napa no kau napa kena gaya. Azanisha kralibung no kota kinabalu amin tokin tok ahondo no.

0: Hai, awak dengan angkorom, kan saya angkini ngora sabar VFM, kasuluan rahumurut pasindangan takak onsoi.
1: Alia apulak asilau am otomo, jalur gemilang na painggalanan, pinalanduk am pinakipol kamanggaan nuhuang, asak na rakyat nu pamahunan na kaulihan. Jalur gemilang tatanu pansiluman nu Malaysia, Rondo Pamahunan Sinoranan Salinut Bangsa. Pinakipura libong no pamahunan, apakitura huang taka ahingara pamahunan. Paika boyo, kamino pakipolo taka jalur gemilang.

الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

Ya apa kata tadi nomor studio 7 jam katulu 5.5 menit alon dom. Rimbai kena naringo minda tuli rimbai Tori Samson Lee nan tambah Rizal Kiko. Rimbai ninggalan nan Rasim Patataan. Rise kau paling kurang apa kau paling apa masih pikiran kiri Ramon dalam kesalahan dahulu nomor rasa apa BFM. Eno inayara live. TikTok my rasa by FM, Sabah BFM. Hampir kena run live Facebook my page my rasa by BFM. Baga-baga apa ni kurangan? Rasa surah kena asuang kena baga-baga takkan anshe. Kasuangan mereka anshe? Ili mereka rasuang biar kena baga-baga takkan buka sumingau di takkan sumimpung. Angkini orang kesaluan daun rasa by BFM. Reno tu reno rasa. Intok takkan ambo tuh hino ramai live. TikTok my rasa by BFM. Baga-baga kawi. Sampai-sampai reno kena angkini orang mendalam kesaluan daun mulut takkan aku kula rimbai. Apa ringo? Rakun sini pemilih nama nak aku nobeli yang itu rabili min hino mayar wasa mayar numbur kosong ronda siam apa siam kusung tulu valu ruli aku payar numbur kosong ronda siam apa siam kusung tulu valu. Baik sekarang kini ngatakan pira rimbai entori Syarina Musyapri rimbai ninggalan dan narasama.

Alia apulak asilaw am otomel. Jalur gamilang na painggalanan. Pinalandok ang pinakipol kamanggaan no huwang. Asap na rakyat no pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatanupan siluluman no Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan salinut bangsa. Pinakipora libong no pamahunan. Apakitara huwang taka ahingara pamahunan. Paikaboyo. Kamino pakipolo taka jalur gamilang.

Ya apa kata tak tahu merasa dia tu jam ke balu lima minit kalau ndom. Paling kau dengar ramyun kau nak kini ngopi ramon dalam kesalahan awak nomor Sabah BFM. Ramai tu pasuk aku pilih ini tara nopo kata kau nayar WhatsApp mai. Ralo ndom itu nomor mai WhatsApp merah kosong rono siam. Apa siam kosong tulu walu itu pilih ini tari pundu mitik kau no intara kampung Maugus. Kansen ralo ndom DJ kau kansen ralo ndom ryo nasi awang ini apa suku rabilin dah kau no rakon no rakawi kawi no kekauli rakon kosong ri yaman jani kitus kau no ini ilus ina ilusi Riraina Jani Yamanda Majarus pehitu Iandani Ambalau Isang Kim Raimin Am Ali Rasimin bilin ko risilo rakwano tumalata kayak ratu kirnu oro masalok nginum rasungoy ansak rakon ri ipundu mitik paning ko nangarin pundu mitik rakwano nang itu rabilin mo inayara wasamera Sabah BFM ralu numera nombor kosong rondo siam apa siam kosong tulu walu tulu walu. Amrais sudah pakai kata kakak kau nang itu rabilin ini naya live TikTok mai rasa apa BFM bilin itu intori iya ini ringgalan TikTok natu akan senda londom DJ kau paling kurang akan senda londom apa suku rabilin inakku Jalina alias Lina mandi kau no tu malaya kilo rasuk raku no angker raja po ika tumura oro alasu tu musim alasu ra musim raino tu raku di iya ini paling kurangan solirin ini paling kurangan ramyun rakon ini naya rakon nang itu rabilin myun rais gara kita rabili miun hino maya kira live TikTok mai ami kapi kena maya live Facebook maya page maya Sabah BFM ami kapi kena maya WhatsApp maya nomor kosong rono siam apa siam kosong tulu walu tulu walu ayo sekarang gini ngatuh kapi orang rimbai rimbai kasano rimbai intor Steven Jimin rimbai ninggalan anda gogoton guguangon sunu ono rimbai rino intiang rimbai ninggalan anda bilinku.

Ya bagara reno tu rakono bulan pengapuan takara o bulan kebangsaan apa kebaga kami ampio kono pengapuan takara orang nusaba apa kebaga ka ra bulan kebalu tu yeno rapopor nu bulan ra talungo param rondo hari bulan ra bulan kebalu rakono pengapuan takara bulan kebangsaan orang kebangsaan apa kebaga ka reno tu ra bulan kebangsaan ra bulan kebalu rais kono itaka apa kipol ra bandera takara apa kebaga ka maya kira apa kipol kira pahun miuno si hamar rakono apa kipol ra pahun miuno ampio kono apa kipol mayara bayan mino maya kira karita mikapi kono mayara motosikal mino paka-paka kawi ati kono kono kendaraan-kendaraan kono uman min kono para lano ralano kipolon mino kono bandera ampio kono ra intok-intok pantatalanan intok halir mikapi kono intok angangkan oke rais kono kau apa kipol ra bandera jalur gemilang bandera Sabah tindur kono tatandur itaka tatandur kono pahingan takara pemahunan takah Malaysia oleh pihak negara pemahunan takah Sabatu. Ya orang yang sebalik kuramiun dah kena paparalanan. Paparalanan arah program Madani Kita Sabah. MK PM PMK 2020 pramono uman paralano ra pemahunan takah Sabah. Uman paralano ra duo program 2 hari bulan. Ara bulan kebalu 2020 pramono. Malipun tora jam kebalu rasusau sumuk tora jam kelima orang kemayon. Mintok pengumuman da program itu program Madani Kita Sabah 2020 pramono itu man peralano ra Padang Kampung Warisan Sepanggar Kota Kinabalu. Kulimanin impuaso no yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Ya, apa nih gunanya kalau apa kata kasih mimpung ini ada live TikTok mai rasa bahwa BFM sini aku no Idiana kan saya nalon dom ini Ain Jesse Jimmy Waina kan saya nalon dom rakun apa nih gunanya nama Tracy kan saya nalon dom DJ ampe itu Middle George kan saya nalon dom rakun apa nih gunanya nama itu pihak apa kata kah Kedelik Kedelik inggalan tu apa nih gunanya narai so Ike Ikelin nak ngitu rabili ni naya rau live TikTok mai asyik siapa suka rabili nak kuno ambilin ora anak-anakku ra Johor rakono keke maun yakin to kilo moy papang raja tumala rakon di ikelin inggalan TikTok natu paning kuanangan rayus kono angkini ora menda mayara live TikTok mayara sabab BFM mangi kapi kono lupanan grup apa kata inayara live Facebook mayara page mayara sabab BFM sina kono Julius Wong kan sian alon DJ kono kan sian alon dom riu na paning kuanangan rayus no Taufat sio ikalsom boss kan sian alon dom DJ adi kono paning kuanangan kan sian alon dom riu kalsom boss Nayar live Facebook Mayar page Mayar Sabah BFM. Mungkin ingat terapi rah dua rimba ya nuri rimba kasan rimba itu Paulinus Alisius alias Mala rimba ini galanan nangku bayawan am suno rimba di Salheras Saleh rimba ini galanan da ongo sumoai.

Kulawai ru jalur gemilang kolondo onong no, ru itakau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo, maraginyo penjajahan kalobor.

Yo, apa kabar kalian? Itu dua rimbai kena nari ngamiu, nena rimbai kasar, itu rimbai entri polinus salisius malak. Rimbai ninggalan nangku bayawa, namsun kena rimbai sale heras sale. Rimbai ninggalan anda ngau sumuai. Ayo nana kita kerja jam ke tulu balung, jam ke balu dua ngau peram balung ngamini ralon dom. Alright, so pasuko ku pilih ini taranu paga taka inayara WhatsApp mayra nomor kosong rondo siam apa siam kusung tulu walu tulu walu. Abil ini tentori Florida Kinajil. Shalom dijadi kono shalom. Akan sana orang minggu dijadi kono paningkonan akan sana lo London orang minggu rion. Abilin kono pasukan kuri Helenio Florence Obaijol Jose Botilu Marius Marudin hingga satu Lucia Bibi Mania Gansing Yadila Duvanson Emilia Gom. Akan sana orang minggu kawin orang-oranganku kono alasan kawire kono onsen siak raka piahan ratu kitu kirin orang rakuan di Florida Kinajil paningkonan dijadi kono paningkonan sahuli rion Florida Kinajil. Amra iso paka-paka kono inayara live TikTok live Facebook mai ralondo mitu ai wilin itu dari sabin kang buat kanser ralondo moro minggu riun dijadi kono peringkurangan kanser ralondo moro minggu riun kanser ralondo mereka winu rangaranganku rasa wabi FM apa sindang nantaka onsoy kasalwanda hunu murut aku no onsoy peringkurangan dijadi kono peringkurangan sabin kang buat sabin kang buat. Yo papa garais kudo papa lek ramiun rakono baba lukawanan sambil pembahunan taka Sabang hino pinain salon no kopisan meteorologi Malaysia ra oro nunsuang rakono baba lukawanan ra oro nunsuang ra oro kasa ra opo ra ribulan bulan kebalu 2020 pramonom rahinora sambil rasuswa ra pembahunan taka jinangka ahangin ya sambil kamayon tumpalak amna sama awas. Nginapu ora kukula intok ra solo ra asak. Ami kapi kena solo ra pedalaman. Amra

Hangin, kalasuan batu noro roro nun suau minimum no dongo pram talu darja Celsius, maksimum talu ngo pram limo darja Celsius. Ya apa pakai dari itu kena bawalu kawan anda sambil pemahunan tak sabar roro nun suau ra oro kasa sop ra opera ribulan bulan kebalu 2000 dongo pram monom pinensalu no kopisan meteorologi Malaysia. Ya orang sekarang kini ngetuk kapira rimbai. Rimbai itu rimbai intor iidi andayol. Rimbai ninggalan andra siam ngataon. Amsunu kena rimbai ri inus andara rimbai ninggalan andra pilat rahaling.

Kau pakai nari tu dua rimbai kena nari ngomion pakai pakai kia. Kena rimbai kasar itu rimbai dari idian dah rimbai ninggalan siam ngat tahun. Tunggu kena rimbai dari inu sandarak rimbai ninggalan pilat rahaling. Alright, sekolah pasuk aku pilih ni taran upah kata kia inaya rawasa merasa BFM. Pilih ni tu intori sinuai je intora kauran kono. Akan sen londo maun kabar londo mino onse ayuk kena ri sinuai je. Peringkuanangan kan saya nalun nomriun sin waj masuk pasia siapa siapa suku rabilin pasukan nori narumba iagui ya bida ikalsom mimaimun ya ampeyo rangarangan boko nakono bilin kuri silo kan saya nalun do mohon ki kabar mi alansan rakono onsen saya kra tukir tukir nu oro rakon di sin waj intara kauran peringkuanangan sin waj nakono pasuku rabilin minera wasa merah sama BFM.

Amigap ikon alu panen kukono pake pake takai na yara live Facebook mer page mera sa wabi FM Campaka Biru. Kansen alondom DJ kono kansen alondom moro minggu riun panen kunangan. Kansen alondom am kansen alondom moro minggu rakawin urang arangan kura sa wabi FM. Rakuan di Campaka Biru panen kunangan ang mipo lirik. Kansen alondom moro minggu riun DJ kono panen kunangan ampe kono ra kansen alondom rakawin urang arangan. Rasa wabi FM kono onsai. Onsai panen kunangan mipo lirik ami imuna kansen alondom kawin urang arangan. Aku ni muna kapang paningkuanangan munam raiso paga-paga takai naya live TikTok mai rasuang kono paga-paga takai kono sinemimpung ini live TikTok mai sine kono itu i norayani norahaini ah kansen alondom DJ kono paningkuanangan kansen alondom riu nam Diana mantap rako paningkuanangan arayus kono sumimpung ramo ora kasaluan dari murut ami Helenyong MM Sok ini era ami Tracy ini era live TikTok mai sama BFM. Amra jo pasuk wok ramion baka baka kara koin itu ra aloho loho nu gata ina insalo no inan nang wasa rindas ri gata saba LIGS hinora oro nunsua oro oro kasa ro pura ribulan ribulan kebalu 2020 pura monom aloho loho nu gata itu hinora loho nu susu nu gata balu ngaringgit 5 pura siam sensa kilogram. Seluruh liok ke piora loho no susu nugata balu ngaringgit 5 ngoperam siam sen sa kilogram. Gata kepingani kainu grade kasa 4 ngaringgit balu ngoperam 5 sen sa kilogram. Gata kepingani kainu grade kaduo 4 ngaringgit balu sen sa kilogram. Gata kantalan grade kasa 4 ngaringgit 6 ngoperam rondo sen sa kilogram. Gata kantalan grade kaduo 3 ngaringgit balu ngoperam 5 sen sa kilogram. Gata sikarap sa ngaringgit 4 sen sa kilogram. Ya apa bagian dari itu kena loho-loho nugata. Ini pinen salon no inan nguasa industri gata sabah LIGS. Oro nun suau am sino keli kono pake pake kono antalan da oro gata ara gata min da oro nun suau am sino kono loho loho gata no oro nun suau oro kasar au pora ribulan da bulan kebalu 2020 pramu nom pina insalo no ina nung wasa renda sri gata sabah LIGS. Rai sekarang kini ngotak kapira rimba rimba intori susi welsa nandawi rimba ininggalan anda kulimanin ku sayang.

Ya apa bagaimana kesukut akan orang kepaparan siaran Nusa FM kesalula anda nomor lo nomino. Kenangan rayus kau dapat apa-apa, raka nasi mimpung ramo, raka saluan dahun umurut. Akhirnya ini ayah kira, aku nang kini orang mendalam kesaluan dahun umurut. Sawa BFM, maya live TikTok, mai. Live TikTok, mai. Raka nang share, live TikTok, mai. Ampio kau nang live Facebook, mai. Rapes merah sawa BFM, raka nang share. Penikurangan, rayus kena kau nang share, apa-apa, kira live Facebook, mai. Live TikTok, mai. Raka nang tatan dua sungkur, miun ramo, raka nang kini orang kesaluan dahun umurut. Akhirnya orang tukir-tukir nu oro, tu akhirnya orang ringo miun. Sahabat BFM ratu kita kirno ratu malim pun terjam katulu semuku rajam kasiam ralno mra kesalulan dahun numurut pakai kau. Kadangan pior aku no bilin onso ini taranu pakai kataka inayar WhatsApp mai ralno mino amras kena kau angkini ngoramon dalam kesalulan dahun numurut ampe aku no angkini ngora sahabat BFM ratu kita kirno ratu no angkini ngora kesalulan dahun nu sahabat BFM siaran kesalulan sahabat BFM pakai kau. Mungkin lapor kesalahan dahun dusun. Rahu nomor tu pakai kakau napa kaya rah kesalahan dahun dusun. Mayor rangan keraja. Ini kita rakon ya dirin. Kansen dalam nomor mian kami. Kansen rapan tinggal samiu. Nama antiti walter kepera oromatongi.

Assalamualaikum kabisan ang atutuang tabi Malaysia Madani Baino kinangaho iti kabara na kayunan Palumbusan ko Albia Justin Kapagulo tulodot kabar-kabar Tukun po pa yung kawas piramutan da kabian mamagunah digital Kabian iso walay iso jalur gamilang Bandera Sabah papayeng kawas sunduan patriotik kabar pempenu Dudumagang ko papuan mikro okoro amasuhatanan PMKS papahampit kopya yolo idlabus kakadayan adobay na diti harokoromutan dit osanong kumapanghupan kausinan tekun nasional da mamaguno digital Menghub Menteri Keburuan ke Papua Nom Koperasi Datuk Muhammad Alamin Pinapoylo. Mengangapu de Banariti milapata de pengapalayan penghupan maya piramutan ipogulu diti memaguna karalano posuraton.

0: satu lagi pembaruan di mana kita telah boleh memohon secara online. So kita nak mereka semua mengadaptasikan pendigitalan ini supaya kita boleh buat permohonan secara online.
1: Pinolombus Ukumat mengagano kabari di Kampung Sembiling Bongawan. Datu Muhammad dia penegi surupu Parlimen Kimanis Pinapoilo lang di Lokopitano di Hontolon mengunsup papa pula bus kekadayan meneguang kesimbanan digital ida pengeludan kadagangan. Ide timpu di lo pengupan kausinan tekun nasional nukain kawas dot miurut mantar RM300,000 ditulan kepada 2 tahun nakatalib. Kuma RM500 am iso RM1 ditulan diti. Sabah wakon pogun dit nakanu pobian kausinan mantad PMKS dit bobos takawasam nakanud komi penuhut dit osenong mantad mangangapu. Tinimungan polis Marin PPM Pinapoilo iso kantakan it popompit kesunsungan pengonuan tumau diesel kumad KPDN rantawau dit tadau koonom kata talib. Kantakan di Lonoilan, maya pagintangan ng penaryukan PPM. Ida po sarili Jetty Custom Immigration ng Quarantine CIQ Lama Tawaw. Kantakan di Lobay na diti pinataha kumad bogyan mongwasa KPDN Tawaw, montok pagintangan sumusuhut tumanud kaundangan dit haromantad. It iso kapailan KPDN Tawaw pinagirot kapasarahan, nununo pa kantakan kasunsung poin sala kahumpit pangunuan tumaw diesel kapagawit kasalan dit adalan. Pangontok dit awagat papanahon montok magantop kasalan mamaguna babarang tamangan dilo o manamong kasunungan magigion om pogunditi. Ida kapailan na suway KPDN Rantawaw pinointalang pangintangan ide kinayonan kadagangan maya obstiris 4.aso bersepadu. Maya kapailan pinalabos id Facebook KPD Tawaw Pinapoilo, dua tinimungan mengwasa KPDN pinapanaw pangintangan ide pipiro kinayonan labos kakadayan Tawaw. Papahumpit dudumagang agayo tokoro om kinayonan pangonuan tumaw karita. Pagintangan dilo maningkanan kumakapatutan kadagangan babarang tamangan. Tumanud timpu ide siriba akta kawalan bekalan o pada mesiam onam na permiso. Kapakitanan gatang om kotanudan memaguna kakamot pangadang dit otopot om nakano kasagan. Mantad pagintangan nailan do aiso kasunsungan dit nakito om tensanan kinayonan dit nintangan nakatanud kauturan dit pinagirot. Saginumu anam na pada melima kapailan pagintangan premis KPP pinalabus pompus timpu dilo. Pagintangan am kapagiratan karaja tumanud timpu papanahon montok timpu natantu magangay dokatanud dudumagang kauturan dit haromantad. Pengupan iso wala iso jalur gemilang bandera Sabah o kita dakano papaingkawas sunduan patriotik ida tanga magigion. Menunurat politik kumad bayon montiri suang pogun tanggungan koposyon. Datu Muhammad Ghazali Hajiji Pinolombus dapaingkuropo nga pangunsuban dilo amu miloh da ilokno silihon datadan pakita sakadung konsuban. O senong nopo nga haro karalano tumanod ginawo magigion. Pinoy lo daw do sunduan patriotik Columbus mayamiswayan kantakan kohompit no. Bondera Malaysia om Sabah idwalay sasakayon om kakadayan. Om premis kakadayan. Datu Muhammad Ghazali Rinuba maganug kabar idababayan kembara. Merdeka jalur gemilang untuk memaramai hari Sabah dun Sulaman ide tuaran.
2: Kabar diti semalimbau mantad Sabah VFM keselimbahan Boros Dusun.

Magigyan ni Labos kakadayan amo atalikudan mantad kano kasimbanon digital. Ilo mantad ruputan sa ginumudo na hatus walo na padam lima papahampit pamagunan pirumutan digital id kaningaw pompus taon na katalib. Montok taon diti hatus anam na padam asyam ruputan naramit gisam dit kadua na padam turu tulan na katalib. Pinaintalang ilo ni mong hupmantiri kausinan Datu Ishak Ayub id Bobroson untuk pinapahimagon Carnival Community Campaign Internet Pompus Town 2026 id Watas Keningau. Sinurat Bobroson daw pinalombus ditupisar Watas Keningau Norsih Nusuri. Datu Ishak ya punagi adun bingkor pinapahilo keburunan digital di lo papahampit pengudutan maya piramutan penuguan account pokokoro id cyber om papatongkop kapailan amu otopot. Manta di lo katingaligan digital makianu piso kadungan tensanan magigion montok meningalig tinan paganakan om tinimungan mantad kagganggarahan cyber.

0: Kayunan dewan kaundangan pogundun klias papakito kasimbanan sumili kinayanan aiso id siriba tulun mosikin. Kasimbanan iti mantad agos magigyan tamulok magihum ang kanu kononwan maya kaganan ekonomi id no kayunan. Adun klias datu isnin alias ni pinapoylo. Kuburuan nilo kasudong maya pangupan kuburuan id siriba Sabah Majujaya SMJ. Pinoylah daw doning isaman kipongonwan maya kadagangan tomu om garay pokito dot kasingganon ekonomi posimbayan magigyon id no kayunot na sera na kanu yolo kononwan gisom do 500 ringgit sa nga daw.
1: Jadi ini kita tengok usaha mereka dan kemudahan kerajaan bagi. So, jadi saya harap kepada anak-anak muda kita di luar sana supaya berusaha, jangan tunggu. Peluang itu sebenarnya banyak tersedia. Cuma antara kita mau atau tidak.
0: Datu Isnin yang penagi menteri Suguta Kukagu. Datu Isnin yang penagi menghub menteri Gumad Boyon Menteri Rinubad RTM Id Beaufort. Poing alib do 5,000 magigyan na karikot id a concert iramah nurani 2,226 nayatan RTM Sabah id Dewan Sri Sulaman Tuaran di Dongatuong Kosedok. Papalabus ababayan Sarifa Munazra Sarip pinapoyloh nayatan dilo ikumainsan nagi pinapanaw nakanuraramit to sanong mantad miswayan sukod om tambuloy tinimimpun rinomikot mantad jam koonam talun hapod sa sedepon.

Damod dilo ababayan papumpit katumbayaan ni pinaintalang. Onto konsert dilo po kito dararamit di osonong mantad tumambuloy. Konsert dilo sinokodong pipirad artis na intutunan pogun miagal di Amir Yukes Rahmat Mega tinimungan Rabani om artis wagu om nakoyonon. Kantakan rinamay miampay karikatan di Boyan Montiri Datu Sri Panglima Haji Ji Haji Nur om Koruhang Datin Sri Panglima Datu Julia Salag. Tinimungan Mimbul MSS di Tenom nakalantoy pialaan Mimbul MSS Sabah Siriba hapodam 8 taon 2002 hapodam 6. Tinimungan dilo miningela MSS di Keningau miampai mato 4 aso id pialaan panantaban tohuri. Tukad koduo nagampot do tinimungan MSS di Ranau. Kumaduo memuruan tinimungan Mimbul Keningau Modi Patrick pinapoylo pialaan nilo kanu magihum mamamain tong amulok mantad kinayonon siba. Mamain dit pinakito ni kakotan asanang pompus pialaan dilo. Milod silihan mabis Sabah ide pialaan Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM id Pulau Pinang untuk kaduna pada mualu tulan aditi gisom kotolu gisom gisom kotolu tulan kosiam diti. Ida pemupusan sugu toku kagu iti tulu dot kabar-kabar. Tokun papayang kawas piramutan do pobian memogunuh digital. Pobian iso walai iso jalur gemilang om bendera Sabah, papayang kawas sunduan patriotik. Ingka kana kabar dot pogun. Nulu di Kamarudin Abdullah mantad unit berita ehwal semasa. Om pinadalin di Adrian Soidi Montoko Selimbahan Tokoh.

Sebenarnya kau jam kau siam dua no pada mawalu minit ada tatuang hiti ida paguna tokau tapi naik kau. Bisa nang ada tatuang kau mada kau jadi tuwagu nagi makin ngau om tu manu ditika selimbahan atau kau. Ya, iti piala dat mibul, iti piala tanda Chelsea Johor Darul Takzim tika JDT. Untuk dat obana ditingan nak rekod no mata dot duo sepi duo. Kemudian duo sepi duo kemana pangas seri kakal pas seri duo duo hot a goal. Bisa nangan atau tuang kumade Robert Berto ponsi kau memasuk atau tuman diti keselimbahan atau kau amun lagi liwan kumade kayu dit memasuk atau tumanud mayak diti live dot Facebook. Ya, tapi kau senang atau kau ngetawan hiti ida pogun dato kau untuk dato bana diti. Maya diti kopisan meteorologi Malaysia. Untuk dat pogun Sabah untuk ditadaw bano. Amu noko hampit. Amu noko hampit dot antakan dat rasam tasapo teko Nuridi. Antakan dot meninggal teka matangus kita pinaiko on sikahan ya untuk data swab pinaiko tadau dot kaiso komen dot bana ditinga atang kangau na dikagu dot popo sedia kakamot dot mongay sikul kumaditi tang anak takaw lagat-lagat ada kayo kon siko to kasiwat kasi makinangaw diti kasalimbahan na takaw batam na ikaw sining man tadi mida hamzani iti kasayangan ku kasayangan kaditi kanaw kinangho takaw.

Kainaw, ramayo tokaw pamaramayan tadaw kabansan. Popoing kawas jalur gemilang om Jatidiri montok pisumpuruan magigyon. Pamaramayan tadaw kabansan okon konopo ko karamayan ngapuno katanda penudukan kepogulu om lang tokaw sebagai magigyon Malaysia dit magipapantang om misumpuru. Popo kito kupurimanan olisi om opus kumadpogun mulong magisusoy ugama tinaru adat om kobasanan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kutubian memaramai tadau kabansan, mantad RTM, teman setia anda.

Hai. Kapisa na nga natutuwang kumado kayo. Dito wago na gidati. Dato mano dito ka sa limbahan nato ko. Amaliwan kumado kayo. Iti na dalabos na pagun. Apon si kao to kasasay. Makinangaw dito ka sa limbahan nato ko. Ito na gawin dito ka sa limbahan nato ko. So ay orangaw may dito RTM click. Kita naging may dito live.facebook, live.tiktok. Maya nagi diti kasilimban.estro walu turu aso. Ya tebeneko ide suang toko tulan dat ke walu tebeneko kamayan dat tulan dat apa meramayan diti atadau dat kabansan untuk diti tahun 2026 amya tebeneko kaino noh kanau dot mantoko pakiliha iti jalur gamilang nagi iti bondera pogundo Sabah montok dot memantang memaramai diti tadau kabansan montok aditi tahun 2002 pada manam ya pakita na toko iti lisih kumad pogundo toko amaya dot popokilih diti jalur gamilang bondera pogun toko kaupusan pogundo Sabah. Ya kapisan na nga natutuwang kumadya Justin Ponsikaw na mamaso datuman diti kasalimbahan na toko ya tapin ikaw iti kapailan karet diti program Madani Kita Sabah doon na ribu doon na pwede manam nanjur do kopisan komunikasi community zone Sabah om wilayah Pisumpuran Labuan ya tapin ikaw man poro untuk aditi atadaw dot ekonom kaduna pada madua tulan dat kewalu aditi tahun 2002 pada manam patimpun jam kewalu ke Sabon gisom jam ke lima minsa sedap ida padang kampung warisan sepanggar kota Kinabalu ngayon po himagano at ababayan program Madani Kita Sabah 2002 pada manam diti di yang amat berhormat Datu Sri Anwar bin Ibrahim Puguan Montiri Toko. At mga sinding manta di Mary Intiang Manok Singgugul yun. Kaditi om sultanan iti sinding manta project. Tinang kiadan di kakanaw kinawa toko.

Kaila kenangku, bendera Sabah nepo nga minangan alanai seginumud in teluh mayad pepetimperen linukisan grafik nulu kinabalu. Wati kabulau apura emaragang. Bendera Sabah diit kumeisa winansai di Idris Icin semulun memalukis palan diit minat gunao mantad ketaluna pedemisa tulan kewalu 1966 pedem telu gisem 1900 waluna pedem dua. Bendera Sabah kumedua nepo ngaginuno mantad keisa tulan keisa 1900 waluna pedem dua gisem 1900 waluna pedem walu. Damat bendera Sabah bebas wagu nepo ngapemitanan mantan bendera Sabah diit kumeisa diit ginuna ketimpun ke pedemenem tulan kesiam 1908.

Kawaya waya tawan dit alasu adalan dit apurimanan tokau baino ditinopo ngawaya ketimpunan dit roitan do El Nino bobos talasu dit antakan kisam pintangan tulan keonam diti dit kepegawit kawaya waya tawan dit alasu kopio kilisohu om kepegawit nagi keingkurian waik bawang. Kawaya waya dilo kepegawit nagi waya kumat kelidasan tokau kampai no obing huyan au ko pumusoro kopio om obintogod. Nunuh dit apatut man tokoh nopo nga mengingkuri keparagatan id labus walai nung mumangi min paragat nga sumaliwan katalib jam keapat min sesedop gumon menginum waig magkikit memogunod waig mengilag matutud pengukab om kasasai memerisa waig om tumau toitom korita dokoyo.

Itimput adalah angka lasu, linasu ikerita milo kainsawat in lima pilipat itimput 4 minit. Kantakan diti kaligagan tomod, lalabi nog kumatangana katu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kinsuang dat kerita, melongko dat pipira no saat. Basanay kasasari magintong trikohon idalikud, pagulus meliwan teko pangob dat nangabon. Perputat tumilamus, kumaan pagirkuasa tinantu, nung kakitad haratanak nawung id karita.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2000 2000 2000 5000 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2000 2000 5000 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Pepohampit Reformasi Belajaran Kepegulu Maya magawit panginwaguan kiguno, maya kain tutunan kaparegisteron, tumanod kasagaon ginawo, montok kaswangon, kuma daraja kaiso.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 napo ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon Kepalan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2023 2025 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Popompit Belajaran Menengah Wajib KPM pinapasedia ginaris penudukan kepegiratan dit popohampit Karaja Kesuangon kayonon sikul menenuduk om pamagantangan.

Palan Belajaran Malaysia RPM 2002 pada menam 2003 pada 5 napa ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2000 pada matalu 2002 pada 5 miampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama pepohampit reformasi belajaran ke pegulu maya magawit penginwaguan kiguno maya koin tutunan ke perregisteran tumanut kasagaon ginawo montok kesuangon kumah daraja koiso

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2023 2025 Miampai tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Pepohempit Belajaran Menengah Wajib KPM Pinapasadya Ginaris Pendudukan Kepegiratan Dit Pepohempit Karaja Kesuangon Kayunan Sikul Menenuduk Om Pemagantangan

Palan Belajaran Malaysia RPM 2020 pada menem 2030 pada 5 ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2000 pada matalu 2020 pada 5 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama Pempit kompetensi digital om kota renongon Menikid susumikul manting kanano mamagampot rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan sosio emosi om physical dit osono

Timbalan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 ngapalan strategik timpu tanaru dit mangolon palan keburunan belajaran Malaysia PPPM 2035 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepohompit pepengkawas pemugunan Dwi Boros. Montok pepegirut pemugunan Boros Melayu Om Boros Ninggiris Idnayatan Sikul. Kampaino, kaintalangan pengadangan kurikulum Maya Misusuhut.

Kainau, ramai tokoh pemeramaian tadau kabansan. Popoing kawas jalur gemilang om jati diri montok pisumpuruan mogigion. Pemeramaian tadau kabansan okon kenopo, kok keramaian ngapun oko tanda penudukan kepogulu om lang tokoh sebagai mogigion Malaysia dit mogipa pantang om misumpuru. Popo kita kepurimanan olisih om opus kumat pogun mulong magi sesuai ugama, tinaru, adat om kobasanan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kotobian memaramai tadau kabansan, mantad RTM, teman setia anda.

Kaila kenangku, bendera Sabah nopo nga minangan alanai seginumud intalo mayat pepetimparan linukisan grafik nulu kinabalu. Wati kabulau apura emaragang. Bendera Sabah dit kumaisa winansai di Idris Icin sangulun memalukis palan dit minan kunao mantan ketaluna pademisa tulan kewalu 1963 gisem 1982. Bendera Sabah kumadua nopo ngaginuno mantan kaisa tulan kaisa 1982 gisem 1988. Damat bendera Sabah babas wagu nepo ngapamitanan mantan bendera Sabah dit kumaisa dit ginuna ketimpun ke pademanam tulan kesiam 1988.

Sukadua guna po ngapa pagirat pisem peruan menungkus korang kayaan pepagirat keberuanan pagun. Kepian dot pemeramayan terau kebangsaan kainau pesarabah kotokau sunduan patriotik opus kuma pagun montok ketimparan teronong in isa pagun negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketubian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

Kailo konangku, mamanaw gakod miyampay lang to sikap teko ayn tutunan. Sebagi breeze walk, napo nga iso pungyatan tinandit o sanong montok tundundu. Kaparagatan diti napo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi o tapot om osinang man wansoyo, om kasudong nagi, kumatulon dit lumohing, teko kiharawin agatinan dit kalabi. Kasimbanan dit o sanong apurimanan, sarad o wansoy pipiro breeze walk id suang seminggu.

Koiloh konangku, penutudan pengukap nepo ngaman oduhai. Kampaino menutud rinomos, koyonondit oserut, ginada pemutanaman, om tanak gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun hapada mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teka kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisohu om keligogon kelidasan lelebih na tanganak om tulun nolohing. Kewayo-wayo tawan dit okoring om alasu pepusikap karaladon tapui. Kada betutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap. Koyonan poserili tonggungan tokou toinsanan.

Meneguang kakataon tadon takanon som pemugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan pepegirat kuasan sektor kawaigan pagun, tak sesari pepengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan, olud, om kainsadud mantan wansoy karatan tali pialatan, montok katilambusan ekonomi pagun, om kesenangan magigion nga atamangan.

Nung kakita ko tay kakahampit dat kanta kan pangindaratan, pinalagos ang papatam tanak. Romota talian kasi iso limo siam siam siam, tay ka WhatsApp 0 isa siam 2 6 isa 5 siam siam siam. Monta ko hupan katingaligan, pungupan counseling, painsuang na kanta kan intatarian tay ka buli, om nagi pungupan kabalingkahangan sosial kumulakan. Promoto talian ISO tol diti di paingukap 2 na pada mapatat jam. Talian kasi ISO 5 siam siam siam teka WhatsApp 0 isa siam 2 6 isa 5 siam siam siam.

Tagal, rondo pinakuan nu ulun dusun apakah piro terpahalungan remayah rasungoi. Pakuan rakonok itu naulayan mayo nu ulu haling ra lili nu ulun dusun ra angampol ra ulun angalap ra kikinawa ambokon-bokon poyo tohom nilo. Risilo ondok manggal ra peraturan hino, okondok ra sahib, kapo am tahion, nu ketua kampung kapo am ketua daerah, sumuhut ra enakmon, penimpaitan ra asak am aquakultur Sabah 2000 talu. Tagal, penabitan nu ulun dusun, ratik no pai. Yo sabiton poyo ra bombon. Tagal, rondok pakuan ana limo ra mayah am tutu sino ra Sabah. Pakuan rakonok hitu, nahin supan onsoi, nu ulun kampung am kopisan pengimpaitan, ra pahalungan, panapulian am panaliman, ra internu kalapan repai. Mayat ra pakuan hitu, pengalapan ra mayah am tutu, binalan ra ingin somokno, ra rondo-rondo intok hino, ra amarandan ra yo ika apuso. Tagal pono, rondo yak poyo internu kalapan nakabahu, ra lilik nu ulun namahun ra lusar nu bandar. Konora Eko Panambuluyan, sukanahapon am wokon-wokon poyo.

0: Pertussis atau batu kokol Saumi arwol naralihan intera kuman ininggalanan ra bakteria Bordetella pertussis. Sino kula-kula kinabalo asal ra arwol itu, yohino pneumonia, radang paru-paru, enkefalopati, radang otak, lumimam, nalau zat-zat mayak ralua, sawan, arayusan matoi. Arwol itu inumun bakteria, jadi babas natu antibiotik. Sino kula-kula antibiotik yohino erythromycin, clarithromycin, azithromycin takin dapakarwi ra tempo aralihan. Suntikan vaksin pertussis akalap ahimpin ra arwol itu. Ulun-ulun inanak ra Malaysia takin paling kurang talu dosis maya ra jadwal program imunisasi kebangsaan. Vaksin takin ra lilia intera umur ruo talu 5 bulan, booster ra umur 18 bulan. Kawin ulun sino tetandu batu kokol harus anumpun rakabang patang koko ambahu ralongon apong angkoko supaya ika amrumalih arul itu rabokon. Kawin na ulun akondo tetandu ulawin anium ralilia karena ilo asawa tradisiko akalap ra arul itu. Sino po yung tetandu na arul itu mo ika tumiwal ra doktor sino po yung lilia pastikan nalangkap na yung vaksin drilo maya ra jadwal program vaksin kebangsaan. Ilain mo yun ra rekod no buku klinik no lilia mi.
1: Napaintalangan intori Dr. Ukim bin Antikol.

0: kesusilaan.
1: Sunur kasau kanda ko param talu ariberan sila kalimo 1900 onom ngopor amsiam Majelis Gerakan Negara Nembal Arafal Sapa Negara Moligan Rarukun Negara. Rako param talu ariberan sila kabalu 1900 tulu ngopor Rukun Negara binatikan rakoyan mangunsu rakan sayan domo magun Malaysia. Lima prinsip rukun negara ti, yaginyo, kepercayaan kepada Tuhan. Pogonong itakau unsuon, mokondora ugama ampangin tapatan sigikama, kosan sumau kera ulun matanda. Kesetiaan kepada raja dan negara. Raja yaginyo tinggalai rupa magunan takau. Patur gumagaya takau raja, pun ruka singkatan am kedaulatan rupa magunan. Keluhuran perlembagaan. Pogonong itakau matang maka pandai ratu tunungon kapam sejarah, kuarukun negara dipenetikan. Mengurumat, amam palio, makraginio mengaruh rakan sayang dua magun nan salinut bulu. Kedaulatan undang-undang. Undang-undang ikinnya sistem untuk magalung rakan sayang takau. Itakau mabuli mambal ratanak panalonggom takau, amun kalau manggal ra undang-undang ru perlembagaan. Kosopanan dan kosusilaan. Iono titiu mengaruh retakau ti malungan, am titiwon masau kera ulun matanda, mak ragini takau manirong rama magun, ondok menghormat am tumutun dekau layan.

0: Onki kriteria nu ulun oma menderma Rara, kasa na tu umur intora 17 tahun semuku 70 tahun. Amkono ulun 17 tahun mesti sino kebenaran intora matu atau ulun halung. Penderma pertama kali umur paling asawat 60 tahun. Amkono puyo tutu penderma akasail puyo 60 tahun mesti amo yambal ra medical check up. Amkaro na tu bahat no inan 45 kilo dan ke atas. Amkatalo na tu hemoglobin nu ungkuyon 13.5 gram per desiliter sehingga 18. Amkono ruandu 12.5 sehingga 18 gram per desiliter. Kapat natu pansur nulumbak, kena rasawat atau systolic blood pressure intera 100 semuka 150, ralui atau diastolic blood pressure intera 70 semuka 100 mm per mercury. Kalimo natu nando arwol, kaonom natu kando val-val bayah kalarawan kenevitra arwol. Terakhir natu warga negara no Malaysia. Kono pasala warga negara tapi sino dokumen namahun nora Malaysia tu nakasail ra 12 bulan amakarati ra rahuno Melayu kapoyo rahuno rong putih tu dokumen ibiton moy menderma Rara IC atau kad tentera atau pasport kono poyo warga asing kad penderma no penderma tetap poyo oma taka menderma ratukir no talunga bulan.
1: Napain talangan, interi Dr. Ukim Antiko.
2: Sabah VFM

Kanopi ti lebih mawar antara susuan kanopi sor arataman negara Pahang ondok gawarno 500 ngamite rasawat 5 ngopor ngamite igondok kasau kerabobokon susuan kanopi ondok mesawat amawar tojora tanati Rainforest Skywalk ti pinanukating rabatang rupun tataon mengakalu rasawat no ololo do ngoporam 5 ngamite amrondo ondok mamunduk raguang rumah nanamburui Inter arati tiko pemakunan menambuli rapa gunti. Rasa bah suara Rainforest Skywalk sendakan mengkondok pesunsuyan kanopi raku kula intok yaginyo suara raporing hot spring ragawar talungatus telung operam apat ngamite lembah danum talungatus mite am maleobasin dongatus sem operam apat mite ati panakulan Kasuangano jambatan Tair Ayuk ondok pinalungkating rapun pun tataun mangakalung.

Sorak-ra tetangga rurat kina selatan, mokondo rondo pulu. Malaysia tetangan, yakinnya pulu layang-layang. Ragalur telungatus nga kilometer antara kota Kinabalu, pulu layang-layang, santayaran antara kepuluan Spread Lake. Ando inalungan ru saujar Malaysia, kosan magalung rakan sayan am kedalotan ru pemagunan. Rabilo 1900 balu ngopor, pulu layang-layang setepotno terumbu karang ayuk. Ando malinjong pat rarat mentu am lumabui pat rarat mit. Malaysia, rayusno nangkali ra agis, nampasau kera pulu layang-layang ti pulu ra setepotno. Intara ra 1900 balu ngopor am talu, saujar Malaysia inataran magalung rapulu layang-layang, niak nampatano rapuluno Malaysia tangan. Raginoti pulu layang-layang mokondo ralandasan du kapal mansiam, radar am pangkalan du saujar, kosan magalung am mangampin ralilut strategik ragitio. Pulu ragitio ragalingi terumbu karangayuk, raginoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina Brunei am Filipina. Internoyo ra inintopot langkaya ra amposu liliut ikinyo gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia selakayuk pabatikon rapeta. Kak Yono ondok tinirong takau am matang alungin takau tojo.

Aka tutun kaki. Peraturan penana tanduk raloho tinalimpun interpoyo rat tahun 1993. Semuhut raparinta pahalungan raloho. Lali nali, undang-undang hitu insom ratayar non tatalan runcit tiak. Am inindulan peo talaho musuh raparinta pahalungan raloho 1993. Intora inindulan pentatalanan dagang ram Malaysia. Ampat rahinopono inaya bayut inindulan nukes pamparungan randalon talian. Parinta na pesau kera peraturan pahampinan ra anam pakuan 2002 am nambili nanduli ra akta pahampinan ra anam pakuan 1993 ra angampung ra pantatalanan online ondo amparung. Tutuno aun alirin muyun. Hahalir kapoyera kukuliamus mayar laman sosial, bacai haling kain talangan nukuliamus ondo talanu nuulun antalan hino, rendanu ra kuliamus hino kapio-pio onsoy. Rinung nuulun antatalan datalian, kibelain, intok pembalaan nu anam pakuan pemahunan NCCC 01 3 8 6 00 kapom my aduan at ncc.org.my Kementerian Pantatalanan Rendalom Pemahunan Kop

Malaysia, Komka, 03-3-3-5, 63-3-8. Pulun anak-anak, puan-anak, asuangkan saya.

Noi kod vinasi sengyan ku kita tanak ngabi timpu paino onini po om notudukan da humozau hozau guminawa pogun onini po om koiho na humozau miampai sunduvan om mamantang kogumuan dia ho nga koboyhat hozau guminawa pogun id Malaysia abasi megaditi tu mohoeng om sikul ngabi id Malaysia menuntuduk tanak om susumikul da mamalati sunduvan guminawa pogun matan onini po kanono gatango Malaysia momit itanak ngawi toko gatango no katanangan ang kapagkangan Malaysia mega da toko mamagatang tanak ngawi toko dag sunduvan guminawo pog.

Jalur gemilang okon ko kain tomod ikiva magisusuway votik kilati koso o votik nga vidino mega do votik omulow agang opuak om ohisaw na po nga tanda pisampuvan tuhun ngavi no season tinau katama tanda oniting ginapo om ohi om nagi kapakasan kuasa raja ngavi malasu opadam apat buis toy jalur agang om opuak tanda opadam apat pogun doid Malaysia anamot tanakbuhan tanda Islam sabagi agama poimbida pisampuvan om opadam apat oitan bucu tanda pisampuvan opadam tahu pogun om kapalintan pisampuvan pahimbazo jalur gemilang.

Sebenarnya kau habis hosau di Terry Peter Otto. Pokoknya orang audio semua bagian pengguna jam konam tahun minit tahun haid mantan baik dah. Hosau di ti mengunsum dah tungang. Tungang.

0: kinawa na ni Diazu iti abal id pagun pambusan ko izo Dennis Primus kapagun na po nga tuhod abal takun papahab kalalahano paghasan Maza Digital pinggisaman iso hamin iso jalur gemilang ombon dila Sabah Vaza Tagazo kumasunduvan patriotik abal pimponu mangingindapu papapanaw pangindapuan mikro tanini om uha-uha tay PMKS hohobi na ko sa idhabus kakadazan binary ti kivana di kalalahan no ihobi ohan kumakohanan paghasan takun national Maza pendigitalan kotainan minabosi kumanduvo mantili katundan pangindapuan om kopolitif Dato Muhammad Alamin kanu na di mangingindapu ngavi makiano paghasan Maza online piagahon kalalahan no mikot sandi paguhoy diti
1: satu lagi pembaruan di mana kita telah boleh memohon secara online. So kita nak mereka semua mengadaptasikan pendigitalan ini supaya kita boleh buat perbuatan secara online.
0: Doit kepayahan kuma magagano abalit Kampung Sumbiling Bongawan minabosi Dato Muhammad disido panagi pu Paliman Kimanis hang diho mipahud di tipingi saman mengunsub mengingindapu habus kakadazan minsing ubas iti kalalahan no digital doit kapanoy naan pangindapuan. Untuk penagi diho, kepobian paghasan tekun nasional ngano kain sabat miyampay tumanud timpu pinatanto mantad tahong atus lizong ringgit untuk buhan kapanam duvo tau nakatahib kuma himang atus lizong ringgit om sumusut kuma iso laksa ringgit di buhan nakatahib. Sabah, vokon paguni na kotay mo ginumu paghasan PMKS itakavas miyampay kapokyonwan di kapungunsub mantad mangingindapu. Pinatak na tinimungan Pulis Marin PPM iso kes kikatumazan papampay kahasanan

0: Nakatak no case no kumoy kumabog izan mong wasa KPDN tawaw mentok hang sumusut tumanud ko tulan pinobi ikivana haid. Dahit iso ko intahangan minana ko paingatan o KPDN tawaw o nuno po panginaman ko pamusingan to'y ko kahasanan mamaguno tumaw diesel na po nga iso kahasan tagazo. Ontok kondahang tabagat mentok papatanto iti konuno i o no mohig au kahasa do mamaguno suway ko mangumahig ko nalantuhun ginumuan om pagun. Doit ning kakotan suway tumihamus o KPDN lan tawaw na papagiyot ko panayhian kuma kinaisanon pagindapuan masa op stiris apatitik aiso misakaday. Masa pihangan it Facebook, pinapayho o KPDN tawaw duvot tinimungan mangungwasa KPDN papapanaw pamalisan it pipio kinaisanon habus kakadazan tawaw papampay mamamadyak papapadagang om stisin tumaw. Pemulisan dino manak pengintangan ko paguhu kuma kapatunudan kapatikidan ko nunu. Ino mohig miampai kitimpu pinobi insibo ko tulan kapad tahaban kapatikidan apodam sizam onang apodam iso. Kapasakatan hogo om ko pamagunan kavoh penimbang om penuku i paintantu om no kay magon. Asil pemulisan noihan aiso kahasan di no kitohtu saviavi hinaminon i na polisa. Paintanud ko tulan di pinatanto. O na mapunam himo na luputan hinaminon na kay Magon, KPP, pinahabus sa hinayad kalaja na kamoy. Pati muson na panayhian om ko kopakwasaan diho, tumanud timpu, montok papatanto, ditigontop kotonudan, mangingindapu, ano do pati muson. Pinggisaman iso hamin iso jalur gemilang om badila sabah no kito kanu manak maza tagazo monto papasindak sunduvan guminavo pagun itatanga tuhun ginumuan. Minabosi manunuat politik kuma mentili pinagangan suang pagun om gatang kalalahano pagigison Dato Muhammad Ghazali Hajiji pinggisaman megadiho okon ko moso nopo da ababasan ozuvon dok palintan sa baba nga kiguno do dison pinggisaman patitikid tuhun. Kadisidos nuvan guminavo pogun anu da papanaon maza magisusuvay lahan kampay na papahimbay Bondila Malaysia om Sabah idhamin pasakazan om kinesanon pangindapuan. Toso sandi.
1: Kita tidak mahu anak-anak kita, terutamanya golongan muda, lupa betapa susahnya yang terdahulu untuk memerdekakan negara kita. Jadi kita mahu anak-anak muda keluar, tidak kira buatlah program sekecil-kecil apapun.
0: Natubungan nakapabalani Datu Muhammad Ghazali doid ababazan kembara merdeka jalur gemilang om tadau Sabah Dun Sulaiman Ituaran. Abal peditinga sumahimbau mantan Sabah VFM kosahimban Bos Kadazan. Tuhun ngawi mantan habus kakadazan nga au oizuvan mantan tundo nok digital. Nok ito iho mantan 200 vang upadam himo sogu kokomoy ahal maza online ino kosuat it keningaw soninaw timpu tau nakatahib. Namo tau niti sa ginumu atus onam upadam sizam sogu na tayo mo gisam di kaduwang upadam tu vuhan ko tu nakatahib. Ingkano tumano di panakaday montili kausinan Dato Ishak Ayub di ontok minamason dahil kapoy maganan Carnival Community Campaign Internet Selamat Duwang Ibu Duwang Pudam Onam Uwang Keningaw. Pasan di sido pinahomus di Upisol Uwang Keningaw Norsi Nusuri. Nobos di Dato Ishak isida po nagi Adun Bingkor tundonok digital papampay nagi kapamadungan masa online sumang account ay saksagaan kapay mamangan siba om kapatasadan kapayhan au point tunod. Mantad na diho ko mahigan digital magkiano pisa kadazan tuhun ginumuan manto ko mahigan sandi paganakan tinimungan tuhun do mantad tundonok siber. Kinaisanon hintun ko undangan pogun dun klias bayna diti muzu kuma aiso do tuhun asampit kozo. Iho na po nga mantad no kinoin sabatan ko imauan tuhun ginumuan. Hobi na ko sa diti tinimungan to nga muhok dahit ko nuan kausinan maza kapagatan ekonomi kinaisanon. Nabos di Adun Klias Datu Isnin alias ni Kozu.

0: Kok dia kopi pahut di tiping di saman ketundan isi bu abazan Sabah Maju Jaya SMJ. Kadi sido koi mauan mentokon wan kosinan masa pengindepuan itomu om husap pedagangan popo kita kesibatan ekonomi umukam nodi kozo kumatun kini senon sengian kanu ko mungan gisom sungutaku sengian kanu ko nuan gisom himangatus linggit sangadau.
1: Kakal ko po, makina mau abal ipogun.
2: Jadi ini kita tengok usaha mereka dan kemudahan kerajaan bagi. So, jadi saya harap kepada anak-anak muda kita di luar sana supaya berusaha. Jangan tunggu. Peluang itu sebenarnya banyak tersedia. Cuma antara kita mau atau tidak.
0: Natubungan da RTMI Datu Isnin isilah penogi panakadai mentili kuma divisan mentili id abofat. Hobi himongo ibu memimi omboh naka tindah podeit konsert irama nurani duvang ibu duvang padam onom nazu da RTM Sabah id hintun Sri Sulaman Tuaran di Tahib kosodap koniab minabosi mononaina ababazan Sarifah Monanzra Sarip pengosuvan di koinsan lagi konsert na komoy nakano kopanoimaan di Tavasi mantan mengisusufai gontob komulan miampai memimi omboh tuminimpun Dominikot mentad peri jam ko onom tahu wapod minit min sesedap.
3: Matlamatnya alhamdulillah sampai pelbagai generasi yang datang, yang muda, yang berusia, ibu-ibu dan juga semua yang hadir. Dan paling penting sebenarnya ramai datang yang dalam kalangan orang-orang yang meminati lagu-lagu lama lah.
0: Natu bungan da RTMI Sarifah di kepengoh konsert nakomoy. Namut iho ababazan i pain suang, pinasuang mempai kibasa da ugama. Ipinahambus dari konsert na kumoy nga nakano nagi kuponoy maantavasi mantad mamimiyambo. Itino i napiumanan ni Nasmah Dabulan Madlan Suara Om Yunus Idris.
4: Merasa sangat terharu sebab mendengar cara live kan. Yang kan sebelum ni cuma kadang-kadang mendengar di media sosial, TV.
5: Syukur alhamdulillah konsert ini amat menarik dan perasaan daripada awal hinggalah akhirnya saya amat terujah dan terharu dan harapan saya konsert ini bolehlah diketengahkan ke satu daerah yang lain lagi.
6: Harapan saya supaya setiap tahun dalam kalender keluaran ada program seumpama ini supaya kita dapat mendengar menambah ilmu pengetahuan tentang agama.
0: Datandak o konsert ini yang paikam pesan PPO memohis dan tutunan Pogun Malaysia. Miaga di Amir Ukeis, Rahmat Mega, Tinimungan Rabbani, Miampai Huhumuzo Kawavagu, Om Kinezanon. Natandak lagi kozo ababazan diho, Miampai Kinatindapan di Fuzon Mantili, Datu Sri Panglima Haji Ji Haji Norom Sinavan, Datin Sri Panglima Datu Julia Salag. Nahantoy do tinimungan mamamain bul MSSD Tenem idpibayan pihavanan bul MSS Sabah Sibo opodem bahu taon duwang ibu duwang pedem onom. Tinimungan diho minagaha MSSD Keningau miampai tutumpos apat ISO idpihavanan panantaman. Namot MSSD Ranau itang kotahu. Minabosi kumonvo polisiden ko isan mamamain bul Keningau Modi Patrick. Pibayaan na padiho nga impon montok magyum ang poposaribaw kabahan mamamain to nga muhok hohobin ako so itkinesyon ng sakid. Mamamain inako po pakito ning kokotan tabasi doid po ompus pihavanan kikosivatan do opihi mobi Sabah doid pihavanan Council Sport Sikul Malaysia MSSM id Pulau Pinang ontok kodvong padambahu vuhan ko bahu gisom kotohu vuhan ko sizam mikot. Id pemupusan kinawa zuvagu iti tuhud abal. Tekun papahab kelalahan ok pagahasan maza digital. Pingisaman iso hamin iso jalur gemilang om bendila Sabah vaza tegazo kumasunduvan guminavo pogun. Ingkakan iti abal mantan Sabah VFM abal penitingan nuhudi Kamarudin Abdullah mantan bogizan berita ehwal semasa om pinarahin id bos kadesan di Richard Seilian. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Nopihi katahu ngopod buhan kotu monikit taun sebagai tadau piambahutan son binaun. Tambahut nopanga songhun yang miho tokohan sanon, dopopopi susuzan tokohu, manak penuntudukan i ouhi, om tomoimo i toning dotokohu, songyando min sodu okinau bangan suwai. Bos dotuhun, songhun tambahut tomoimo i toning dotokohu, songyan au momohizo o binaun. Nung kovang nopanga inain tutunan dotokohu, iki timpu miampai dotokohu songyan onsiko nopo. Nga, tambahut na po nga ikibaw pianitan sunduvan ihobi ahom om kitanggungan tagazo domoni dom datakaw paino. Katawadan may pay pinggisaman om inuhi sabagi tambahut. Katabian tadaw tambahut sunbinon mantara RTM teman setia anda.

Tapi dari kami petimusan ku miampai hozo di Kennedy Galvan Kausku. Mainan jam kotu pada 2 minit dong sebab itu pengguntung.

Numandi so kadi Richard Bernard Mikil tapi naik kong abi au na hain ay ka jam ka tu tau ko pan minit kong ko diti hozo ngabi ino tip diton vahu nga padan kahahangan na giti tapi naik kami na kozo itimpu na antok di gugumazo ka nagi nati susumukod nagi ya opya ngo hozo ngabi ini paunizan na tangumuhoing inay mamay teka aki odu popupuo dan lagu di radio untuk di isa lahan kotay mo da kapayhan maza da radio untuk timpulin ang gisam na bayan dan itu mo sa po